Mau tahu acara asik? Di Produa Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Produa yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Bas, Kak Bas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradua, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini juga teman Pradua. Yes, pagi ini teman Pradua, kira-kira di hari ini sampai nanti tanggal 19 kamu punya waktu yang kosong gak sih? Kalau misalnya punya, Linsa mau ajakin kamu untuk datang dan juga jadikan ini adalah agenda kamu untuk datang ke kantor RRI Kendari. Mau ngapain nih Kak Linsa? Ya, ya teman Pradua, karena RRI Fest 2026 sudah mulai terasa lagi vibes-nya teman Pradua ya. Pembukaan resminya dimulai baru besok teman Pradua di tanggal 18 September. Tapi hari ini teman-teman UMKM sudah akan mulai berjualan dan prepare dan pastinya siap untuk menyambut kamu semua teman Pradua yang mau datang, yang mau jalan-jalan, yang mau jajan-jajan atau juga lihat-lihat suasananya ini teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu lagi bingung ya, mau cari aktivitas setelah bekerja, cari aktivitas setelah kuliah, atau mungkin sore nanti pengen keluar sebentar teman Pradua, boleh banget mampir ke halaman kantor RRI ya, karena ada banyak pilihan produk dari UMKM yang bisa kamu lihat dan tentunya kamu bisa sekalian ikut dukung usaha lokal. Dan yang menarik teman Pradua, pastinya RRI Fest ini bukan cuma soal hiburan ya, tapi ada banyak rangkaian kegiatan yang menyentuh banyak hal nih, mulai dari UMKM, kesehatan, bahkan sampai olahraga. Jadi kamu bisa catat ya teman Pradua, dari tanggal 17 sampai 19 September di halaman kantor RRI Kendari. Masih banyak kegiatan, rangkaian-rangkaian kegiatannya teman Pradua, Linsa akan spill ke kamu juga di pagi hari ini. Kira-kira sudah siapkan waktu kamu untuk datang ya teman Pradua di halaman kantor RRI Kendari tanggal 17 sampai tanggal 19 September 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbikamu. Teman Radio, selain UMKM nih pastinya di RRI Fest ya. Teman Radio, kamu kalau misalnya datang ke RRI Fest, jangan datang cuma buat jajan saja, karena ada banyak kegiatan yang bisa kamu ikuti secara gratis. Teman Radio, salah satunya adalah ada juga cek kesehatan gratis yang bisa kamu manfaatkan. Jadi sambil kamu jalan-jalan nikmati rangkaian acara, kamu bisa sekalian untuk lebih perhatian sama kondisi kesehatan kamu. Apalagi kadang kita suka rasa, ah kayaknya sehat-sehat Ji, tapi pada saat pemeriksaannya yang pastinya kita jadi tahu ternyata kondisi kita tuh seperti ini, ternyata kondisi kita butuh ini. Dan juga teman Radio, selain cek kesehatan gratis, ada juga pangan murah. Jadi ini bisa jadi kesempatan untuk kamu semua teman Radio ya, dapat kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau ya. Makanya RRI Fest ini teman Radio bisa dibilang cukup lengkap ya. Mau kulineran ada, kamu mau lihat dan juga dukung UMKM ada, mau cek kesehatan ada, dan mau cari kebutuhan pangan juga ada. Semuanya langsung di satu tempat di halaman kantor RRI Kendari. Dan pastinya jangan cuma dengar infonya dari Linsa ya di pagi hari ini teman Radio. Kalau kamu punya waktunya, datang dan juga rasakan vibes-nya langsung, suasananya langsung. Nanti kita ketemu nih di sore hari teman Radio ya. Apakah ketemu? Dan pastinya jangan sampai dilewatkan juga teman Radio, karena akan ada jalan santai yang juga bagian dari rangkaian RRI Fest. Jadi untuk kamu yang selama ini bilang pengen olahraga tapi bingung mulai dari mana, nah ini mungkin bisa jadi alasan untuk mulai bergerak ya teman Radio. Ajak teman, ajak keluarganya atau orang-orang terdekatnya jalan santai bareng-bareng, nikmati suasananya dan juga ikut meriahkan RRI Fest 2026. Dan yang bikin seru juga pastinya teman Radio, ada banyak door prize-nya teman Radio yang sudah disiapkan juga. Dan pastinya selain badannya enak diajak bergerak ya teman Radio, pastinya siapa tahu pulang juga bawa hadiah teman Radio. Intinya dari tanggal 17 sampai 19 September halaman kantor RRI Kendari bakal jadi salah satu ruang untuk kamu semua teman Radio dan seluruh masyarakat yang ada di kota Kendari ataupun Sulawesi Tenggara untuk menikmati berbagai kegiatan. Ada UMKM, ada pangan murah, cek kesehatan gratis, jalan santai, dan masih ada rangkaian kegiatan lainnya nih ya. Jadi teman Radio, kalau misalnya pembukaan RRI Fest sudah dimulai, jangan cuma bilang, oh ternyata ada acara di RRI, jangan ya. Tapi kamu datang teman Radio, ramekan dan juga bagian, kamu bisa jadi bagian dari keseruannya. Ada banyak juga kegiatan ya teman Radio, salah satunya juga ada final bintang radio juga nanti di tanggal 19. Nanti kita bakal tahu siapa yang akan jadi bintang

tentang di tahun ini untuk RRI Kendari juga nih teman Pradua. Dan kamu jangan sampai terlewatkan juga teman Pradua, pastinya untuk kamu yang lagi butuh layanan administrasi perjalanan ataupun kendaraan nih teman Pradua. Karena dalam rangkaian RRI Fest 2026 juga akan hadir layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Kendari dan juga pelayanan SIM keliling dari Polda Sulawesi Tenggara. Kamu catat tanggalnya ya teman Pradua. Layanan ini hadir mulai tanggal 17 sampai tanggal 19. Teman Pradua berlokasi di pelataran kantor RRI Kendari, Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Dan untuk layanan paspor ini tersedia pembuatan paspor baru, terus juga penggantian paspor, perpanjangan paspor, bahkan sampai informasi keimigrasian. Sementara untuk SIM keliling tersedia layanan perpanjangan SIM A dan juga SIM C nih teman Pradua. Jadi untuk kalian yang memang butuh layanan ini, jangan lupa lengkapi persyaratannya dan juga manfaatkan kesempatan untuk terus dukung ya pastinya teman Pradua dokumen kamu dengan lebih dekat dan lebih mudah. Kamu datang bisa langsung bikin paspor, langsung urus perpanjangan SIM juga nih teman Pradua. Jadi kamu jangan sampai lupa untuk datang ke RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio di 56 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. Jadi untuk kamu pokoknya teman Radio yang punya waktu kosong tanggal 17 sampai 19, rame-rame datang ke halaman kantor RRI Kendari, karena ini bisa kamu dapat banyak hal juga di sini. Apalagi nanti di penutupannya ada final bintang radio. Teman Radio, dukung siapapun yang jadi akan jadi bintangnya juga ya, dukung yang jadi jagoan kamu di bintang radio tahun ini juga pastinya teman Radio. Dan jangan sampai lupa untuk vote mereka, caranya ada, kamu tinggal ke Instagramnya RRI_Kendari, kamu tinggal lihat aja di setiap caption untuk video yang kamu dukung teman Radio, kamu tinggal lihat aja ada cara vote-nya langsung di situ ya teman Radio. So teman Radio, di pagi hari ini Linsa masih terus nemenin kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio, sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pradua. Kita masih bersama di pagi hari ini yang cerah ceria dan juga panas ya. Anyway teman Pradua, pagi hari ini masih barengan sama Linsa pastinya sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Teman Pradua, pagi ini Linsa mau bahas judi online nih teman Pradua. Kalau kita bahas soal judi online, mungkin yang sering muncul di kepala adalah soal uang yang hilang atau mungkin kerugian yang bisa terjadi nih. Tapi ada satu hal yang pastinya yang menarik juga bisa dibilang teman Pradua untuk kita pahami juga adalah kenapa seseorang yang sudah mengalami kerugian masih bisa terdorong untuk terus main ya teman Pradua. Kenapa ya judi online ini bisa dibilang bikin susah berhenti teman Pradua? Ternyata salah satu jawabannya ini berkaitan dengan sistem hadiah atau reward di otak teman Pradua. Jadi permainan judi ini memang dirancang untuk kasih hasil yang tidak pasti ya. Kadang menang, lebih sering kalah, tapi sesekali dapat kemenangan juga nih teman Pradua. Nah, ketidakpastian inilah yang bisa dibilang buat seseorang terus menunggu hasil berikutnya. Apalagi kalau pernah alami kemenangan teman Pradua, bisa muncul pikiran, siapa tahu nanti saya menang lagi, akan untung lagi, banyak lagi untungnya, dapat lagi, menang lagi. Jadi kalau kalah sesekali kayak coba terus. Dan padahal sebenarnya kemenangan sebelumnya bukan jaminan kalau permainan berikutnya akan menghasilkan hal yang sama teman Pradua. Bisa jadi itu karena sistem yang mengatur untuk dikasih kemenangan dulu di awal teman Pradua, dan setelah itu kalah. Dan itulah yang membuat orang kayak tertarik untuk selalu ikut karena merasa, ya kembali lagi, karena sudah merasa pernah menang juga nih teman Pradua.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah bisa diatur nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian guys saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Radio, kita masih bahas soal judi online atau judol nih teman Radio. Ada juga yang disebut dengan sensasi hampir menang. Misalnya hasil permainan menunjukkan seseorang nyaris mendapatkan kemenangan teman Radio, walaupun sebenarnya tetap kalah ya teman Radio. Pengalaman seperti ini bisa terasa berbeda karena muncul pikiran sedikit lagi ya. Dari situ seseorang pastinya bisa terdorong untuk mencoba sekali lagi teman Radio. Ditambah lagi platform judi online ini bisa dibuat sangat mudah untuk diakses, cukup lewat handphone. Seseorang ini bisa bermain kapan saja dan juga dari mana saja. Masalahnya teman Radio, ketika aktivitas ini mulai dilakukan berulang-ulang, yang dipertaruhkan sebenarnya bukan cuma uang saja, tapi waktu juga bisa ikut terpakai nih. Konsentrasinya bisa terganggu, pengeluarannya bertambah, dan juga hubungan dengan orang sekitar juga bisa ikut terdampak teman Radio. Jadi pastinya penting juga untuk paham kalau persoalan judol ini bukan sekedar soal kurang pintar atur uang ya, tapi juga berkaitan dengan pola perilaku yang bisa semakin sulit untuk dikendalikan juga nih teman-teman.

0: dari tadi rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sebelum 90.8 FM, Pradua Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, pastinya ya, kalau kita bahas soal judol, pola pikir yang juga perlu diwaspadai adalah keinginan untuk kembalikan uang yang sudah hilang nih. Kalau misalnya sudah mengalami kekalahan, teman Pradua, seseorang bisa saja mungkin berpikir kalau coba sekali lagi dan menang, uang yang tadi bisa balik ya. Padahal, sebenarnya pola seperti ini justru bisa buat kerugian semakin besar, teman Pradua, karena akhirnya keputusan bermain ini bukan lagi berdasarkan pertimbangan yang tenang, tapi karena ingin kejar kerugian sebelumnya. Jadi teman Pradua, pahami cara kerja judol, penting ya supaya kita bisa kenali resikonya, termasuk ketika melihat orang di sekitar mulai terjebak dalam kebiasaan ini juga. Dan kalau ada kamu ya teman Pradua yang kamu kenal, teman ataupun juga orang terdekat yang lagi mengalami masalah terkait judi online, jangan langsung menghakimi teman Pradua. Tapi kamu bisa dorong mereka untuk cari bantuan dan juga dukungan yang tepat ya teman Pradua, karena pastinya mencegah kerugian yang lebih besar selalu lebih baik daripada terus kejar sesuatu yang belum tentu kembali juga pastinya nih teman Pradua.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio di 54 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya lintas kiri untuk di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio di pagi hari ini. Tapi tenang saja teman Radio, karena siaran masih akan terus berlanjut di perjalanan santai siang. Nanti kamu bakal ditemenin sama Riani di ruang dengar kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, lintas pamit dari ruang dengar kamu. Teman Radio, kita ketemu lagi besok perjalanan santai siang. Pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, sektor perikanan Sulawesi Tenggara terus menunjukkan kinerja positif sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Hingga pertengahan tahun 2026, volume ekspor produk perikanan tercatat mencapai 738 ton dengan nilai perdagangan sekitar 171 miliar rupiah berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirilis beberapa waktu lalu. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya daya saing produk perikanan Sultra di pasar internasional. Keberhasilan ekspor tidak hanya ditopang oleh melimpahnya sumber daya perikanan, tapi juga penguatan sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterapkan dari sektor hulu hingga hilir. Info Pro 2. Dari informasi selanjutnya, teman Pro 2, polisi wanita Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara mengintensifkan edukasi tertib berlalu lintas melalui kegiatan Polantas Karib Bidang Tur Jawali pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan dimulai sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah dengan menyasar sejumlah ruas jalan di Kota Kendari. Personel mengedepankan pendekatan persuasif saat memberikan edukasi kepada pengendara dan pengguna jalan. Menggunakan public address, Polwan Ditlantas menyampaikan imbauan kepada pengendara roda 2, roda 4, dan kendaraan lainnya untuk mematuhi aturan lalu lintas. Info Pro 2. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, RRI Fest 2026 menjadi momentum bagi RRI Kendari memperkuat sinergi dengan kantor imigrasi kelas 1 TPI Kendari melalui kehadiran layanan pembuatan paspor. Pelayanan tersebut dihadirkan untuk meningkatkan akses layanan keimigrasian kepada masyarakat sekaligus memberikan kemudahan bagi warga yang membutuhkan dokumen perjalanan. Pelayanan pembuatan paspor berlangsung selama rangkaian RRI Fest pada tanggal 17 hingga 19 September 2026. Lokasi pelayanan berada di pelataran kantor RRI Kendari, Jalan Laut nomor 4, Pulau 4 Mandonga, Kota Kendari. Pelayanan dibuka mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Masyarakat yang membutuhkan layanan dapat langsung ke lokasi dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Kendari. Selain pembuatan paspor baru, tersedia pula layanan penggantian paspor. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan penggantian dokumen paspor sesuai dengan ketentuan pelayanan keimigrasian. Tidak hanya pelayanan administrasi, masyarakat juga dapat memperoleh informasi terkait berbagai layanan keimigrasian. Informasi tersebut dapat membantu masyarakat memahami prosedur dan kebutuhan dokumen sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Begini informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id, beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

happy banget hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu, bakal temani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti di jam 3 sore, teman Reni. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu sehat-sehat aja, baik-baik aja, semuanya lancar juga urusannya. Pasti teman Reni di santai siang kali ini Reni bakal temani kamu dengan lagu-lagu pilihan khusus ya di hit list sampai nanti di jam 12 dari jam 10 ini. So ya, buat kamu seperti biasa, kalau misal kamu pengen request lagu, boleh banget ya DM di @pro2kendari ya, atau kamu langsung WhatsApp di 0821 8830908, teman Pro2. Kamu boleh banget request lagu favorit kamu untuk kamu dengerin siang ini, boleh untuk seseorang yang nun jauh di sana ya, boleh lagunya yang pop Indo, pop Western juga boleh, K-pop juga boleh banget, teman Pro2. But just so you know, teman Pro2 ada yang lebih dulu mengalahkan kamu semua untuk request di pagi hari ini. Bahkan aku belum opening aja, doi udah request. Hai Noxe, selamat pagi. Wah, ini kayaknya sering banget sih dengerin Pro2 ya. Masih pagi gini udah request lagunya Selinda. Wah, gak apa-apa sih ya sebenarnya. Rani puterin deh. Pokoknya dari Rani cari lagunya, katanya pengen request lagu Sumpah Mati by Selinda Grace. Kayaknya doi emang suka sih sama Selinda ya. Lagian juga ya kan, masih jam segini udah Selinda aja tiba-tiba. Untung lagunya ada ya. Buat kamu juga nih teman Pro2, jangan mau kalah sama Noxe. Walaupun memang dia yang pertama request, kamu juga boleh banget. Rani masih tunggu sampai nanti di jam 12 teman Pro2. Sambil tunggu kamu request, Rani bakal puterin lagu-lagu pilihan Rani di siang ini untuk temenin kamu beraktivitas. So, dan anyway, stay tune di Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di Hitlist yang hari ini. Pastinya masih tunggu kamu, buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget ya via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari, atau kamu langsung DM di Instagram @Pro2Kendari, atau kalau mau langsung cus kamu boleh di WhatsApp di 0821-883-0908. Kita udah dengerin lagunya Gea teman Pro 2, salah satu lagu yang sering banget Riani dengerin juga akhir-akhir ini. Lagunya menyenangkan, apalagi didengerin sambil beraktivitas ya. Jadi kayak ada centil-centilnya gitu ya kan. Biasanya Riani dengerinnya sambil siap-siap sih teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Kamu ada lagu favorit gak sih buat didengerin sambil berkegiatan gitu, atau misal kamu lagi di jalan teman Pro 2, boleh deh kamu request di Pro 2 siang hari ini. Kita masih bareng-bareng pastinya sampai nanti di jam 12. Untuk lagu-lagu pilihan Riani udah Riani siapin sih. Tapi kalau misal kamu pengen request lagu, boleh banget juga teman Pro 2. Kalau misal kamu akhir-akhir ini sering dengerin lagunya Dua Lipa yang

Terus kita bakal ngejedak-jeduk Gen Z dulu kali ya. Kita ke Naiki Latensi and James dengan Garam dan Madunya Taman Pradua. Salah satu lagu Hibdut yang mereka tuh bawainnya pertama kali ya. Dan itu langsung viral ya di mana-mana. Langsung akhirnya banyak sekali lagu-lagu yang bermunculan dengan genre yang sama, Taman Pradua. Terus kalau misal kamu ya lagi ada di posisi yang apa ya, mungkin lagi down gitu, tapi kata Hi-Fi, kalau misal kamu jatuh ya bangkit lagi, Taman Pradua. Saya, ini dia, Shake It Out.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dewasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di hitlist bareng Riani, teman Pro 2. Pasti kita masih puterin juga lagu-lagu pilihan kamu siang hari ini. Boleh banget untuk kamu yang mau request, boleh. Dan ditunggu sampai nanti di jam 12, teman Pro 2. Kita bergeser ke lagu selanjutnya nih, teman Pro 2. Ada Roni Parulian dengan Februari, requestan dari Kak Ardi Dagusta yang jauh banget ya tempatnya, tapi selalu dengerin Pro 2 Kendari pastinya. And then bakal ada Payung Teduh dengan Akad, teman Pro 2. Aduh, ini salah satu lagu romantis beberapa waktu yang lalu ya, kayaknya sempat viral juga sih, teman Pro 2. Ini requestan dari siapa ya? Riani gak bisa sebutin namanya nih. Kita anggap aja anonim ya kan. I don't know. Iya, yeah. And then bakal ada Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpa, teman Pro 2. Ini requestan dari Eski. Namanya sih Eski ya. Aku enggak tahu Eski apa SK. Pokoknya ini buat kamu deh ya lagunya. Dan nanti bakal ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Ada yang request via WhatsApp. Siapa sih ini? Lara, ya seperti biasa. Lara kalau mengechat itu panjang sekali chatnya. Pokoknya semuanya Lara ya. Semoga hari kamu juga menyenangkan dan penuh keberkahan. Iya, amin. Terima kasih karena udah request. Riani bakal puterin lagunya kamu ya, The Medicine Beer dengan Bittersweetnya, teman Radio. So ya, buat kamu jangan cuma dengerin lagu-lagu orang, kamu juga boleh banget dengerin lagu favorit kamu. So ya, check it out.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di Hitlist yang hari ini. Wah, happy banget nih. Karena iya, saat ini teman Pro 2 semua itu lagi loading in. Apa? Iya, RRI Fest. Kalau kamu lagi gabut ya, lagi mungkin cari sesuatu tempat untuk dikunjungi, kamu datang deh di RRI Kendari, teman Pro 2. Karena banyak banget yang bisa kamu lihat. Kamu bisa foto-foto, kamu bisa jajan. Pokoknya nanti kamu tunggu juga di sore hari ya, bakal banyak kegiatan yang mana ini RRI Fest-nya sampai di tanggal 19 malam, teman berdua. By the way, kita masih ada di Hitlist yang hari ini ya. Buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget kamu DM di Instagram di @produakendari atau langsung di WhatsApp Produa di 082188830908, teman berdua. Termatau udah jam 11 lebih 7 menit ya teman Radio, kita masih ada 1 jam tersisa di kebersamaan kita di Hitlist. Buat kamu yang pengen request, nah ini masih tunggu sampai nanti di jam 12. Kita ke lagu selanjutnya nih teman Radio, dari requestan dari Andy Carr. Ya, ini salah satu pendengar Produa juga sih. Katanya pengen dengerin lagunya Christy yang ngebunga-bunga di Barcelona. Ya, ini baru pertama kali juga denger sih ini ya. Ya udah deh, kita dengerin sama-sama ya teman Radio. Nanti bakal ada batas senja dengan nanti kita seperti ini. Buat kamu yang pengen request, request deh ya. Fir, hai. Ada Hasbullah juga. By the way, kita udah live juga ya di TikTok RRI Kendari, teman-teman. Saya ini dia, check it out.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90 Pelawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Hitlist yang hari ini. Wah, happy banget nih. Karena Hitlist yang ini rame banget teman Pro 2 sampai kewalahan. Riani sampai lupa nih siapa aja nih yang udah request lagu teman Pro 2. Mau sapa juga buat kamu yang masih dengerin ya di siang hari ini. Semoga siangnya tetap adem ya, walaupun sebenarnya memang agak panas sih. Jangan lupa minum es teh ya. Banyak-banyak minum air putih lah ya teman Pro 2, biar kamu tetap terhidrasi walaupun kita lagi ada di musim panas seperti ini. Dan ini gak bisa sapa satu persatu yang lagi join di live TikTok ya, tapi hai buat kamu semua yang udah request lagu. Dan ini bakal langsung puterin deh ya, ada SO7 dengan Dan teman Radio requestan dari username-nya Sepupumu. Aduh, ini udah pasti Kendarian sih ya, yang mana lagunya udah ada di barisan paling atas. And then bakal ada sesi potretnya dari Enau featuring Ari Lesmana. Teman Radio request dari siapa ya tadi namanya, Games 41 itu requestannya ya. Pokoknya teman Radio udah hari ini siapin juga. And then bakal ada lagu spesial buat Iin yang udah request juga dari tadi, ada Raisa dengan Bila teman Radio. So ya buat kamu yang udah request lagu, sabar ya, kita puterin satu-satu, tenang aja. Yang penting waktunya masih cukup dan kita masih bakal bareng sampai di jam 12. So ya, check it out.

0: yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus dipraktekkan juga itu.

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Hitlist siang hari ini. Masih temenin kamu juga untuk beraktivitas. Walaupun siangnya agak hot, teman Pro 2, kita ademin aja sambil dengerin Pro 2. Mau, wah ini, aduh kayaknya kalau misalnya aku baca komentar di TikTok ini kayaknya gak sampai waktunya. Ini banyak banget nih teman Pro 2, tapi mau sapa juga buat kamu yang masih stay di live TikTok Arari Kendari siang hari ini. Ada Kari Dagusta, Lensauna, Hai, ada Theo, ada Senja, Mr. J, ada Kak Darmin, Advokat, wah jauh banget lagi ya. Ada As, ada Paracetamol, ada Reins, ada Ular Hitam, ya ampun takut banget ya. Dan udah siapin lagu-lagu selanjutnya nih, ada Mahal Ini dengan Untuk Yang Bersamanya, requestan dari Senja yang udah sabar banget nungguin dari tadi. Ya maaf ya sudah menunggu terlalu lama, tapi tenang aja lagunya bakal keputar kok. Dengan selanjutnya ada Piche Kota, Bahagia Lagi. Ini requestan dari kakak kalian Sauna. Salam dari Kendari untuk Raha ya yang masih standby juga. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Ini dari Mr. J. Kayaknya doi ada di Kolakan gak sih? Ini jauh sekali sebenarnya, tapi katanya doi lagi libur ya. Pokoknya menikmati libur itu adalah cara terbaik untuk refresh gitu sebelum nanti lanjut kerja lagi. And then bakal ada Event 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Teman Pro 2, salah satu lagu yang sering banget mungkin kamu dengerin akhir-akhir ini. Tapi ini spesial di hari ini, requestan dari Advokat Darmin Dama ya. Katanya pengen denger lagu ini gitu ya, khusus buat apa ya, perantau katanya. Iya sih, lagu ini tuh sering banget didengerin sama orang-orang yang lagi jauh gitu ya kan. Ini buat teman-teman yang ada di Kolaka area Taling PT KMN site IPIP. Wah ini jauh banget, lagi siang-siang kayak gini ya kan. Semangat lah ya kerjanya untuk kamu juga teman Radio yang lagi stay di Kendari, yang lagi di jalan juga mungkin menuju luar kota. Ya pokoknya kamu di mana aja deh tetap dengerin Pro 2 aja. Dulu katanya RRI gak ada gambar, sekarang dengan kemajuan teknologi penyiarnya tampak di wajah RRI ya dong. Karena kita kan mengikuti zaman ya guys ya, biar kamu tetap terhibur aja gitu sambil beraktivitas. Nah ini juga ya teman Pro 2 buat kamu, FYI kita bakal sampai di jam 12 aja. So sorry banget kalau misal ada lagu yang belum keputar, tapi Rani bakal lihat dulu deh teman Pro 2, kalau misal lagu yang masih cukup Rani bakal minta satu lagu closing dari kalian buat kalian yang masih setia dengerin Pro 2. So ya kamu dengerin aja nih lagu-lagu yang udah Rani siapin teman Pro 2, request and special buat kamu yang juga spesial.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman Radio. Wah, gak kerasa udah mau jam 12 aja. Thank you banget yang udah request, yang udah send dari tadi di live TikTok RRI Kendari. Kalian semuanya keren, pokoknya jangan lupa ya datang di RRI Fest, teman Radio. Kita bakal ada sampai nanti di tanggal 19 malam itu, puncaknya di final Bintang Radio, teman Radio. So buat kamu yang pengen ikutan segala rangkaian RRI Fest, boleh banget kamu datang di RRI Kendari di Jalan Laute nomor 44 Mandonga ya, teman Radio. So ya, buat kamu yang masih dengerin, thank you banget yang udah request, yang belum sempat lagunya keputar, sorry banget, kamu boleh request lagi besok di jam yang sama, dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang ya, teman Radio. Satu lagu terakhir ya buat kakak advokat Darmin yang ada di Kolaka sana, yang ada di IPIP, pokoknya semua teman-teman yang lagi kerja siang ini, dan untuk yang mau beristirahat, selamat beristirahat, selamat makan siang, selamat menikmati ya. Dan untuk kamu semua teman Radio, stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

88 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Pastinya masih bakal temani kamu. Buat kamu yang lagi dengerin, kita lagi ada di Muda Kreatif. Kalau bahas tentang muda kreatif nih teman Pro 2, anak muda harus dituntut kreatif. Dan ya, apa dia kalau bukan bisnis teman Pro 2. Bisnis di Indonesia ini adalah salah satu bentuk peluang juga ya, apalagi untuk UMKM, yang mana sekarang tuh lagi banyak-banyaknya UMKM teman Pro 2. Tapi ini gak bakal bahas tentang UMKM, tapi ada sebuah komunitas bisnis di Indonesia yang mana ini tuh penting banget untuk kamu tahu teman Pro 2, karena bakal memfasilitasi kamu untuk mengembangkan kemampuan kamu, belajar hal baru, dan menjalin relasi dengan sesama wirausaha pastinya. Nah, komunitas bisnis yang bisa kamu ikuti, boleh banget untuk kamu ketahui juga teman Pro 2, ada umkmindonesia.id, di mana komunitas ini berdiri sejak tahun 2018 teman Pro 2, salah satu komunitas online UMKM terbesar di Indonesia. Nah, saat ini umkmindonesia.id sudah punya 40.000 jaringan pelaku UMKM dari seluruh Indonesia, 1,1 juta followers di WhatsApp channel, dan 180.000 pengikut di Instagram. Nah, gak hanya berkesempatan berjejaring dengan sesama pelaku UMKM, bergabung sebagai member umkmindonesia.id juga mendapatkan keuntungan menarik, yaitu ada pelatihan gratis, pendampingan bisnis, newsletter informasi, dan masih banyak manfaat lainnya teman Pro 2. Nah, kalau misal kamu pengen daftar, boleh banget kamu gabung sebagai member di ukmindonesia.id. Kamu bisa klik tautan di register UMKM dan follow akun Instagramnya di ukmindonesia.id teman Pro 2. Karena kalau misal sekedar kamu ber UMKM aja tapi gak bergabung di komunitas, kayaknya itu agak kurangnya teman Pro 2. So, buat kamu yang pengen mengembangkan sayapnya kamu, relasinya kamu, pengetahuan kamu tentang UMKM, boleh banget teman Pro 2.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada juga salah satu komunitas bisnis di Indonesia yang berpeluang banget untuk kamu berjejaring. Ada Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo teman Pro 2, di mana ini dibentuk pada 31 Januari 1952 dan berada di bawah pimpinan Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Provinsi di 34 provinsi dan 350 Dewan Pimpinan Kota Kabupaten, teman Bradua. Nah, komunitas bisnis di Indonesia ini merupakan representasi dari dunia usaha di Indonesia dengan keterwakilan dalam kelembagaan tripartit, unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Nah, visi APindo sendiri adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan untuk penciptaan lapangan kerja. Nah, termasuk di dalamnya adalah keberlanjutan kategori UMKM. Nah, dalam masa kerja tahun 2023 hingga 2028, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo ini punya 4 program aksi unggulan, yaitu Roadmap Ekonomi, Ekonomi Inklusif UMKM Merdeka, ada program KIPAS, Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting, dan sertifikasi HRIR atau Human Resource Industrial Relations untuk menghadirkan sumber daya yang kompeten dalam pengelolaan sumber daya manusia dan hubungan industrial, teman Bredua. Nah, setiap anggota APindo sendiri wajib membayar iuran anggota DPN sebesar Rp2.500.000 per bulan dengan periode pembayaran setiap 6 bulan atau 1 tahun yang dibayarkan di awal. Nah, kalau misal kamu tertarik, teman Pradua, kamu bisa daftar di linknya di https://member.apindo.co.id, teman Pradua. Yang pasti, komunitas seperti ini tuh bisa membuat kamu lebih berpeluang untuk mendapatkan pengunjung atau peminat dari produk yang kamu kasih, ya teman Pradua, produk yang kamu jajakan. Tapi kalau misal kamu juga pengen untuk menambah relasi, boleh banget teman Pradua.

0: itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak seafood. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Pengendali, teman terbaik kamu. Teman Radio, ada juga nih komunitas bisnis Indonesia yang bernama Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, yang merupakan wadah bagi para pengusaha muslim untuk mendalami ilmu berdagang yang sesuai dengan akidah dan syariah Islam. Nah, komunitasnya didirikan pada tahun 2010 silam, teman Radio. Komunitas ini dibuat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, visi komunitasnya sendiri adalah membentuk karakter pengusaha muslim yang berkualitas baik secara ekonomi maupun agamanya, agar dapat memberikan manfaat besar bagi agama maupun bangsa, teman Radio. Banyak sekali teman Radio yang ada di Indonesia ini, komunitas bisnis yang Riani sebutin cuma sepersekian aja gitu, gak seberapa dibanding dengan komunitas-komunitas yang ada di real life gitu. Kamu kalau misal pengen menambah relasi kamu, membuat produk kamu dikelar banyak orang, mungkin ada salah satu pilihannya untuk masuk di komunitas UMKM atau komunitas bisnis, yang mana itu bisa membuat kamu lebih melihat gitu secara luas dari POV bisnis teman-teman.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: teman terbaik kamu.
1: Radio Funky dari teman terbaik kamu, teman Radio E, masih di Santai Siang bareng Riani. Jelang pukul 1 siang kita bakal ada di Sport Update nanti jam 1 ya, buat update informasi olahraga ke kamu sampai nanti di jam 2. So ya, buat kamu pasti untuk stay di Radio Funky dari teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam Lawan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng dia nih teman Pro 2. Di perjalanan santai siang kali ini kita ada di Sport Update. Mengawalinya tadi bakal update dari Manchester United teman Pro 2, yang tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford pada Kamis 17 September 2020. Brighton bangkit melalui Karalampos Kostulas sebelum akhir babak pertama, di mana Pascal Gross menyamakan skor dengan dan Maxim De Kuyper memastikan kemenangan teman Pro 2. Pelatih MU Michael Carrick sangat kecewa karena timnya menyia-nyiakan keunggulan 2 gol. Ia menyoroti kecerobohan di lini pertahanan pada babak kedua yang membuat Brighton leluasa membalikan keadaan. Carrick sedikit terhibur oleh performa pemain muda Chelsea yang mencetak gol debut seniornya, sementara Fabian Hurzeler memuji mentalitas pantang menyerah anak asuhnya. Manchester United harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari kompetisi piala teman Pro 2, di mana Brighton menunjukkan semangat juang tinggi dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Carrick sendiri akan mengevaluasi penyebab runtuhnya pertahanan tim di babak kedua. Manchester United bertekad bangkit di pertandingan Premier League berikutnya, di mana Hurzeler berharap Brighton bisa mempertahankan performa impresif ini di kompetisi domestik. Brighton siap menghadapi tantangan selanjutnya dengan kepercayaan diri tinggi.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih di Sport Update bareng Riani Ede Freddy Slater yang resmi naik kelas ke ajang Formula 2 bersama dengan Invicta Racing mulai tahun 2027 mendatang. Kepastian itu diumumkan setelah pembalap Inggris tersebut finish sebagai runner up Formula 3 2026, teman radio. Juara F4 Italia 2024 itu sebelumnya direkrut Audi untuk memimpin program pengembangan pembalap baru pada tahun 2026. Pada musim yang sama, ia naik ke F3 bersama dengan Zayden. Amknis menilai Slater menunjukkan performa yang pesat di F3. Audi berkomitmen untuk melanjutkan dukungan kepada Slater dalam menjalani kiprahnya di jenjang baru.

0: Kupas satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: perhatian.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman

Radio Fang dari teman terbaik kamu, teman terdua, jelang pukul 2 siang. Kita masih akan bareng-bareng 1 jam tersisa kebersamaan kita di Santai Siang. Reni masih temani kamu sampai nanti di jam 3. Nanti bakal update informasi terbaru seputar infotainment di Pro 2 Entertainment jam 2 sampai dengan jam 3. So, don't get anywhere, stay tune di Radio Fang dari teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Santai Siang. Kita mengawali Pro 2 Teman Siang hari ini ada serial The Diplomat musim keempat yang merilis trailernya yang berdurasi penuh pertamanya, yang kembali menampilkan Keri Russell sebagai Kate Wyler, teman Pro 2. Dalam musim terbaru, Kate kembali menghadapi tekanan politik internasional dan konflik yang mengancam hubungan Amerika Serikat dengan negara lain. Nah, melansir dari Variety, teman Pro 2, cerita musim keempat melanjutkan peristiwa yang terjadi pada musim ketiga. Kate menghadapi dampak dari operasi rahasia yang dilakukan oleh Presiden Grace Payne bersama dengan Wakil Presiden Hal Wyler, di mana operasi tersebut menyasar kepentingan pemerintah Rusia dan Inggris. Dampaknya membuat situasi politik internasional semakin rumit dan menempatkan Kate kembali dalam posisi sulit untuk menangani krisis. Musim keempat The Diplomat akan kembali terdiri dari 8 episode dan dijadwalkan tayang pada 15 Oktober mendatang, di mana serial tersebut juga dibintangi oleh Ato Sandow, Ali Ann, Nana Mensah, Rory Kinnear, dan Bradley Whitford. Musim terbaru juga mempertemukan konflik politik dengan persoalan kehidupan pribadi para karakternya. Dua hubungan pernikahan menjadi bagian penting dalam cerita ketika sebuah peristiwa besar mengancam perdamaian rapuh antara Amerika Serikat dan juga Inggris. Deborah Chan kembali menjadi pencipta The Diplomat sekaligus bertindak sebagai produser eksekutif dan showrunner. Keri Russell juga menjadi produser eksekutif bersama dengan Janice Williams, Alex Graves, Peter Noah, dan Ellie Etting.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Teman terbaik kamu.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman radio The Boys membuka babak baru bersama dengan 78 Records yang kini menangani seluruh aktivitas grup secara eksklusif. Kepastian ini disampaikan 78 Records melalui pengumuman terkait aktivitas grup The Boys pada Senin 14 September kemarin. Pihak label menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar keinginan anggota dan arah kreatif mereka semakin terlihat, teman radio. Nah, di balik label baru tersebut terdapat sejumlah profesional industri yang sebelumnya bekerja di perusahaan seperti Kakao Entertainment. Nah, dua pimpinan eksekutifnya juga diketahui merupakan sosok yang telah mendampingi The Boys sejak grup tersebut debut, teman berdua.

yang terjalin sejak lama membuat pihak label memahami nilai-nilai yang dianggap penting oleh para anggota. Mereka juga kini tahu arah yang ingin dituju oleh The Boys dalam melanjutkan perjalanan grup pada masa mendatang. Nah, Hyunjae sebelumnya bergabung dengan manajemen Season, sedangkan Ki menandatangani kontrak dengan PC Company untuk kegiatan individunya. Dan dengan pembagian tersebut, aktivitas grup dan personal boys kini memiliki pengelolaan melalui jalur yang berbeda, teman-teman berdua.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman Radio Film Horor Malaysia Indonesia Kadam menggelar gala premier di CGV Grand Indonesia Jakarta pada Senin 14 September kemarin. Film tersebut akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 16 September 2026, teman Radio, di mana gala premiernya dihadiri jajaran pemain dan sineas termasuk produser Ahmad Izam Omar, Lina Tan, dan juga aktris utamanya Agnini Hakim. Perwakilan Indonesia ada Charles Ghazali dari Magma Entertainment dan juga Tony Ramesh dari VMS Studio turut hadir dalam acara tersebut. Nah, Kadam sendiri merupakan kolaborasi rumah produksi Malaysia Red Communication and Comet Productions dengan Magma Entertainment dan VMS Studio dari Indonesia, teman Pradua. Film ini disutradarai oleh Syamil Othman dengan naskah yang ditulis oleh Fariza Azlina. Film Kadam sendiri mengangkat folklore kepercayaan Saka di Malaysia. Ceritanya menghadirkan sosok Kadam sebagai entitas warisan gaib yang dapat berbalik menguasai manusia. Nah, dalam film ini, sosok yang semula dianggap menjadi sebagai penjaga juru justru menjadi sumber teror, teman Radio. Entitas tersebut memberontak, mengambil wujud pemiliknya dan berusaha menguasai seluruh kehidupannya. Nah, Agnini Hakim sendiri memerankan Melor, seorang ibu tunawicara yang hidup terisolasi di tengah hutan bersama kedua anaknya. Sebelum dipasarkan di Indonesia, Kadam sendiri telah lebih dulu tayang di Malaysia sejak 11 Juni 2026 lalu. Film tersebut dilaporkan meraih pendapatan box office lebih dari 1,3 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, produser eksekutif Magma Entertainment, Charles Ghazali, mengatakan kolaborasi antar negara perlu terus dikembangkan dalam industri perfilman. Menurutnya, kerjasama tersebut dapat menghasilkan karya yang lebih beragam dan segar.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Radio Fungenari, teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 3 sore. Waktunya Riani sign out dari ruang dengar kamu, teman radio ya. Begitupun dengan santai siang yang harus segera berakhir. Tapi tenang aja, nanti di sore ceria kamu bakal ditemenin sama Dimas sampai nanti di jam 7 malam. So, don't go anywhere, station di Radio Fungenari, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2 di La Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Operasi pertama penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Goloka Timur Sulawesi Tenggara dilakukan secara terpadu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggabungkan upaya pemadaman, pelayanan kesehatan, dukungan logistik, serta pemetaan kawasan rawan kebakaran. Salah satu titik utama penanganan berada di Desa Weamo, Kecamatan Tinondo dengan area yang ditangani sekitar 319,35 hektare. Sebagian wilayah tersebut merupakan lahan gambut yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Penanganan karhutla juga memperhatikan kondisi kesehatan warga dan petugas. Tim medis Dinas Kesehatan Sultra memberikan pelayanan di Balai Kelurahan Tinengi kepada 35 warga.
1: Info Pro 2.
0: Balik ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji SIK menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan sinergi lintas sektor dalam menjalankan tugas kepolisian. Pesan tersebut disampaikan dalam syukuran hari jadi Polda Sultra ke-30 di Aula Darana Lastaria Polda Sultra pada Rabu 16 September 2026. Kapolda mengatakan perjalanan 30 tahun Polda Sultra tidak terpisahkan dari perkembangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama 3 dekade, Polda Sultra menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum. Dalam syukuran tersebut, Polda Sultra memberikan penghargaan kepada personel berprestasi di bidang penegakan hukum dan olahraga. Kapolda bersama dengan Ketua Bayangkari Daerah Sultra juga menyerahkan souvenir kepada Purnawirawan dan Warakawuri sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian kepada institusi Polri.
1: Info Pro 2.
0: Bagi informasi terakhir, teman Pro 2, semangat literasi di Madrasah Lapokainse terpadu kembali membuahkan prestasi. Siswa dan siswi dari MIN 2 MUNA, MTS Kusambi, dan MA Lapokainse berhasil meraih juara di seluruh kategori dalam ajang Lomba Literasi yang digelar Pustaka Barakati MUNA Barat pada Senin 15 September 2026. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengembangan literasi tidak hanya mendorong kemampuan membaca dan menulis, tapi juga membangun keberanian, kreativitas, kemampuan berbicara, serta kepercayaan diri generasi muda. Begini Info Pro 2 kembali dari laman rri.co.id, beralih ke sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya bersua lagi bareng Dimas nih di udara ya, di Pro 2 Kendari. Jam 3 sore teman Pro 2, di sore ceria tanggal 17 September 2026. Hari ini teman Pro 2 ya, kita sudah mulai rangkaian RRI Fest 2026. Jadi untuk kamu semua yang lagi dengerin Dimas di kantor, di sekolah, di kampus ya, di mobil, yuk sekarang bisa melipir ke pelatarannya kantor halaman RRI Kendari, karena kita sudah mulai buka bazar UMKM ya per hari ini tanggal 17 September teman Pro 2, dan masih akan berlanjut hingga tanggal 19 September 2026. Jadi untuk kamu semua ya yang mau jajan-jajan, yang mau ketemu sama penyiar-penyiarnya Pro 2, Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Kendari, silakan datang dan mampir ke RRI Fest 2026. Acaranya seru banget teman Pro 2, enggak cuma ada bazar UMKM aja, nanti sore kita juga akan ketemu sama finalis Bintang Radio Indonesia RRI Kendari teman Pro 2. Dan pastinya Dimas juga akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang asik ya di santai sore atau sore ceria ini teman Pro 2. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari teman. Baik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

Alright teman Pro 2, bagi kamu ya yang lagi santai dimanapun kamu berada teman Pro 2, di mobil, di sekolah, di kampus ya, di sekitar area Mandonga teman Pro 2 ya, RRI Kendari sudah nih soft opening RRI Fest 2026. Banyak banget nih ya yang udah buka tenannya gitu ya, dan juga udah ada beberapa tadi yang mampir nih dari masyarakat teman Pro 2 untuk sama-sama ngerayain bazar UMKM di sore hari ini. Jadi teman Pro 2, sekali lagi dimas infokan ya, kalau RRI Fest dari RRI Kendari ini dilaksanakan mulai tanggal 17, 18, dan 19 September. Hari ini kita soft opening, besok kita akan mulai pembukaan teman Pro 2, di mana besok pagi akan ada cek kesehatan gratis, terus ada bazar UMKM absolutely, terus ada Dimas lupa apa lagi besok ada cek kesehatan gratis, ada lomba juga besok ya teman Pro 2 ya. Besok ada pembukaan di Jalan Santai atau Jalan Sehat jam 3 sore teman Pro 2. Jadi nanti kamu semua bisa datang ke RRI Kendari sebelum jam 3 sore ya. Kita ikutin Jalan Sehatnya, karena setelah Jalan Sehat kita mau langsung bagi-bagi door prize di situ semuanya ya. Door prize-nya banyak banget, ada ratusan teman Pro 2, dan grand prize-nya juga banyak nih, kado-kado atau hadiah-hadiah yang besar-besar yang bisa kamu bawa pulang setelah kamu jalan santai di RRI Kendari teman Pro 2. Jadi ya, Dimas kasih tahu lagi, besok hari Jumat tanggal 18 September kita mulai rangkaian RRI Fest ya. Datang ke RRI Kendari, ajak teman, ajak doi, ajak keluarga kamu teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai gak ikut jalan santai atau acara-acara di sore sampai malam harinya, karena door prize-nya menunggu tuh sore hari. Jadi jangan lupa ya, kalau mau mampir-mampir boleh teman Pro 2, mau mampir ketemu di

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Teman Pro 2 masih bersama Dimas di sore ceria jam 3 sore. Teman Pro 2 ya, Dimas mau ngingetin sekali lagi kalau misalnya RRI Fest 2026 itu rangkaian kegiatannya banyak banget dan juga ada banyak acara di dalamnya. Hari ini ya teman Pro 2 itu udah dibuka nih bazar UMKM di pelataran RRI Kendari teman Pro 2. Lalu besok kita mulai acaranya pagi-pagi tuh ada cek kesehatan gratis, ada pelayanan SIM keliling, atau ada pelayanan paspor nih buat kamu-kamu yang rencananya mau liburan ya, kita buat e-paspor sama-sama di RRI Fest RRI Kendari di sore hari ini teman Pro 2. Dan ada juga pasar murah teman Pro 2. Jadi kamu semua ya, ayo kita sama-sama belanja di pasar murah RRI Fest di RRI Kendari teman Pro 2 ya. Sambil kita belanja-belanja, jajan-jajan di UMKM-nya. Terus juga nanti ada lomba mewarnai khusus untuk TK PAUD di hari Sabtunya. Lalu juga ada lomba fashion show teman Pro 2 dan juga ada final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pokoknya banyak ya, ada bazar, ada pasar murah, cek kesehatan gratis, fashion show, lomba mewarnai, jalan sehat, aksi cinta lingkungan, final Bintang Radio, ya pelayanan SIM keliling dan juga pelayanan e-paspor teman Pro 2. Pokoknya banyak banget lah ya, karena ada kurang lebih 20 UMKM yang hadir mengisi tenan kuliner dari komunitas kuliner Kendari ini teman Pro 2. Jadi ya tunggu apa lagi, kalau misalnya kamu bingung mau jajan kemana, yuk mampir ke RRI Fest di RRI Kendari teman Pro 2. Nanti siapa tahu bisa ketemu sama Dimas.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman berdua, nanti kita akan kembali ya di jam 4 sore. Karena di jam 4 sore nanti ada sesuatu yang spesial nih, yaitu Bincang Asik. Seperti biasa, Bincang Asik kali ini Dimas gak sendirian ya, karena nanti kehadiran salah satu perempuan cantik yang menginspirasi ya dari Bekraf nih ya. Kalau misalnya kamu mau tahu Bekraf atau Gekraf itu apa ya, nanti kita akan sama-sama cari tahu ya, teman Freudua. So, jangan sampai kamu ketinggalan informasinya dan jangan sampai kamu ketinggalan bisik di sore hari ini ya. Kita ketemu di jam 4 sore, teman Freudua. Station terus di 90,8 Freudua Kendari, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
3: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita bersua lagi nih di jam 4 sore. Dimana lagi kalau bukan di Bisik Bincang Asik nih ya. Seperti biasa kalau di jam 4 sore di Bisik itu Dimas selalu gak sendirian nih ya. Tapi sebelum Dimas kasih spill siapa yang sudah hadir di studio Pro 2 Kendari ya, Dimas pengen kita reflection sebentar ya teman Pro 2 ya. Coba lihat sekitar kita, mungkin ada yang jago bikin musik kah, ada yang jago kulineran, ada yang jago bikin usaha, bisnis, ada yang jago desain, bikin fashion, konten, kerajinan, sampai punya ide usaha yang sebenarnya tuh keren banget, tapi kadang cuma mentok di satu kalimat. Saya mulainya dari mana ya? Gitu. Nah ternyata punya ide kreatif itu baru langkah pertama teman Pro 2. Yang gak kalah penting adalah gimana nih ide itu ya bisa ketemu orang yang tepat, punya ruang untuk berkembang dan akhirnya jadi sesuatu yang punya nilai. Sore ini kita bakal kenalan sama satu gerakan yang memang punya misi menyatukan potensi-potensi ekonomi kreatif khususnya di Sulawesi Tenggara. Sudah hadir di studio Pro 2 Kendari ada Kak Ise Audrina Tani, Wakil Ketua 2 DPWG Craft Sultra. Selamat sore kakak. Oke, boleh dideketin lagi mikrofonnya ya.
4: Sore kakak.
3: Sore Kak Ise ini aku panggilnya ya. Oke, gimana kabarnya di sore hari ini?
4: Luar biasa ya.
3: Luar biasa
4: aku
3: ya.
4: Semangat sekali.
3: Wih. Datang dengan baju putih yang cantik ini ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu penasaran mau ngeliat Kak Ise, kita sudah live juga di YouTube-nya RRI Kendari teman Pro 2 dan di TikTok-nya RRI Kendari. Pokoknya buat kamu semua ya yang penasaran obrolan kita tentang gerakan ekonomi kreatif khususnya di Sultra, silakan join. Kalau bisa mau nanya boleh juga, pasti nanti dijawab sama Kak Ise nih. Ya asik Kak Ise. Mana nih suaranya nih?
4: Hai hai hai.
3: Hai. Oke Kak Ise. Kita langsung mulai pembicaraan kita di sore hari ini dengan sesuatu yang berat. Wow.
4: Iya ya,
3: diringan-ringanin aja ya, benar-benar. Kak Ise, mungkin banyak anak-anak muda di Sultra nih yang belum tahu kepanjangannya kah atau artinya kah dari gerakan ekonomi kreatif atau GCraft Sultra ini. Sebenarnya GCraft ini apa, Kak? Kalau boleh dijelasin.
4: Kalau kepanjangan GCraft itu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Suara saya aman kan ya?
3: Aman.
4: Jadi tujuan utamanya kita itu memang untuk wadah pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu berkumpul di situ, bisa membangun ekosistem. Jadi diharapkan siapapun bisa gabung di situ.
3: Asik.
4: Dan di situ tempat kita belajar, tempat kita bertumbuh lebih baik lagi. Itu sih.
3: Ada maksudnya ada satu bidang khusus kayak misalnya ini harus yang punya bisnis misalnya, harus yang punya ide, harus yang kreatif gitu.
4: Enggak mesti sih. Pokoknya siapapun kamu, apapun asik profesi kamu, asik, ayo gabung.
3: Asik.
4: Bisa. Jadi kalau kamu ada ide yang bagus, bisa kita sama-sama rembuk nih. Ntar nih jadi apa nih? Bisa kita didiskusikan. Saling belajar lah dalam sini.
3: Oke, gitu. Siap. Kalau boleh tahu ini GCraft ini di bawah instansi apa, Kak? Apakah instansi atau dia independen atau gimana?
4: Independen sih.
3: Oke. Dan ini ada di Sultra ya.
4: Ada dong.
3: Oke siap. Mantap banget teman Pro 2. Karena buat kamu yang mungkin pertama kali baru denger GCraft nih ya, ya tadi udah dikasih tahu sama Kak Ise kalau misalnya GCraft itu adalah ya wadah untuk anak-anak muda kreatif yang bisa tumbuh kembang bareng merealisasikan ide-ide yang bagus gitu untuk perekonomian Sultra khususnya gitu. Kalau sekarang kalau misalnya banyak anak muda yang mikir apakah anak-anak muda aja nih Kak Ise, anak-anak muda aja atau misalnya saya nih, misalnya orang tua, ya ketahuan deh umur gue.
4: Baby boomers gitu ya.
3: Apakah yang bisa ikut ke dalam G-Craft ini harus anak-anak muda atau bisa milenial?
4: Bisa dong, semua kalangan, semua bisa generasi kalangan. Bisa.
3: Cakep.
4: Gak ada batasan untuk hal itu.
3: Oh oke, siap. Tapi secara spesifik berarti semua profesi bisa ya?
4: Bisa.
3: Pelajar?
4: Bisa juga.
3: Bisa banget ya, mahasiswa apalagi ya.
4: Iya.
3: Weh mahasiswa tuh ya, sudah mahasiswa. Nah kalau misalnya menurut KIC sendiri nih, kalau misalnya kita ngomongin G-Craft Sultra, potensi ekonomi kreatif yang ada di Sultra itu kan banyak banget kan kak ya.
4: Iya.
3: Nah sebenarnya apa yang paling kelihatan di daerah kita nih, kalau misalnya kita bisa sampaiin di depan forum-forum yang luar biasa ini, yang bisa didengerin satu Indonesia, kira-kira potensi ekonomi kreatif apa yang kelihatan kuat di daerah kita nih? Apakah UMKM-nya atau di budayanya atau apa?
4: Yang ini perspektif saya.
3: Iya.
4: Ya. Kalau menurut saya itu kebudayanya. Terus pengrajin-pengrajin hasil tenunan itu, karya itulah, karya intelektual menurut saya ya. Itu bagus banget dan bisa potensinya untuk kita kembangkan lebih lagi.
3: Okay,
4: hanya saja memang yang saya lihat belum maksimal aja ini prosesnya. Seperti itu.
3: Okay, belum maksimal di prosesnya gitu. Okay. Apakah G-Craft akan membantu memaksimalkan potensi-potensi mereka di tadi spesifikasi di bidang tenun ya berarti ya?
4: Itu perspektif saya ya.
3: Iya.
4: Yang keren sih itu.
3: Yang keren.
4: Budaya dan ini kan. Di G-Craft sendiri memang kita ada bidang-bidangnya juga ya kakak.
3: Okay.
4: Tentunya hal-hal yang menjadi prioritas di G-Craft itu, insya Allah misalnya masuk prioritas, kita pasti bisa membawa itu.
3: Okay.
4: Untuk jangkauannya lebih luas.
3: Asik, mantap. Tapi ternyata G-Craft ada program-programnya berarti? Punya program?
4: Ada.
3: Program prioritas, program-program tahunan
4: iya,
3: gitu ya.
4: Kan banyak ya,
3: iya.
4: Pelaku ekonomi kreatif kan banyak banget kakak, jadi harus kita alokasikan ABCD lah.
3: Iya, betul.
4: Bisa semua langsung, semuanya harus difokuskan, pasti harus dipilah-pilah dulu.
3: Betul.
4: Gitu kan. Begitu.
3: Okay. Dari sekian banyak program, boleh spill gak satu nih yang lagi berjalan kira-kira?
4: Belum bisa ya.
3: Oh iya, wow.
4: Masih dirembuk.
3: Ya. Okay, siap. Gak apa-apa teman Pro 2. Berarti ini memang dipersiapkan matang-matang nih untuk perekonomian ya, increasing Sultra ekonomi kreatif gitu. Nah tadi kan kalau misalnya dari POV KIC sendiri itu ada di bidang budaya, ya kan? Salah satunya adalah kreasi tenun nih yang memang jadi kebanggaan kita nih Sultra nih ya. Kalau anak mudanya sendiri punya potensi nggak kira-kira?
4: Kalau saya lihat sih potensi ada, bagus. Hanya saja itu kembali lagi belum dimaksimalkan saja. Jadi memang banyak anak-anak muda itu yang mungkin potensinya ada tapi dia tuh bingung mau kemana, dia mau mulainya itu gimana, masih tanda tanya terus. Makanya dengan adanya G-Craft ini mungkin kalian bisa datang, kita berbincang, ya diskusi, siapa tahu kita bisa kolaborasi kan untuk ide-ide bagusnya. Jadi buat kalian para pemuda yang ada di Sultra, yang punya ide bagus, mulai aja dulu.
3: Yes, itu dia underline-nya ya. Mulai aja dulu gitu. Baru nanti kalau misalnya bingung kolaborasinya sama siapa di pertama, ya ke G-Craft dong. Yep. Gitu ya.
4: Ayo datang.
3: Jadi enggak cuma kayak misalnya kita harus jadi pengrajin dulu, tapi kayak kita mulai dari hobi-hobi bisa berarti Kak?
4: Bisa dong.
3: Bisa kayak misalnya aku nih punya hobi buat film pendek gitu. Kita mau kolaborasi sama G-Craft berarti bisa dong.
4: Bisa dong.
3: Asik.
4: Bisa banget lah.
3: Bisa banget ya. Okay,
4: jadi memang kebanyakan pelaku ekonomi kreatif itu berawal dari hobi sih. Kalau aku boleh dan diizinkan bercerita.
3: Pasti dong.
4: Sebenarnya panjang banget ya aku pengen cerita nih.
3: Gak apa-apa, silakan.
4: Jadi aku punya pengalaman ya, dimana peran anak muda itu sangat luar biasa. Itu pada saat pembangunan pariwisata di NTT.
3: Okay.
4: Tahu NTT enggak?
3: Tahu dong.
4: Seperti Labuan Bajo,
3: iya,
4: Sumba gitu. Itu tuh diawali oleh potensi yang ada pada anak muda. Perannya mereka tuh sangat luar biasa. Akhirnya Labuan Bajo, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan seluruh NTT akhirnya sampai seperti ini. Itu karena apa? Ya, mereka foto yang bagus, storytellingnya bagus, videonya bagus, diupload lah di sosial media. Mungkin pada zaman itu ya, 2016 itu, itu dunia-dunia seperti ini kan masih awam ya.
3: Iya, masih belum banyak yang pakai.
4: Benar, betul-betul. Tapi itu booming loh NTT karena itu keren loh anak-anak muda.
3: Berarti mereka berani untuk bikin sesuatu yang beda, kayak berani mempromosikan wilayahnya sendiri.
4: Iya, mereka mulai aja dulu.
3: Mulai
4: gitu
3: aja dulu.
4: Mereka kalau kita bicara akses jalan, infrastruktur di NTT pada saat itu kan jauh lah, bahkan jaringan aja dulu itu susah banget. Jadi mereka mulai aja dulu apa yang mereka bisa. Mereka punya HP yang biasa aja, mereka foto-foto. Mereka,
3: yang penting didokumentasiin ya.
4: Terus mereka bercerita, tahu nggak di sini tuh seperti ini dengan apa adanya mereka.
3: Seru banget berarti ya di sana.
4: Seru
3: ya.
4: Banget.
3: Oh my god, ini bisa dicontoh buat kita nggak sih?
4: Bisa banget.
3: Yeah, sebenarnya kita punya pantai, kita punya MTQ. Gitu kan kak? Ya.
4: Bisa, bisa banget.
3: Pokoknya anak muda yang istilahnya punya hobi kayak tadi motret misalnya,
4: iya,
3: jalan-jalan traveling,
4: bener,
3: itu bisa banget kayak bikin satu artikel kah, satu postingan yang bisa membangun potensi daerahnya masing-masing ya gitu ya.
4: Bener.
3: Nah tapi berarti Gcraft ini bisa jadi jembatan untuk teman-teman kreatif dalam mewujudkan, merealisasikan mimpinya membangun daerah, punya bisnis gitu. Gitu
4: bisa,
3: kak, benar
4: bisa. Bisa banget.
3: Masya Allah. Keren banget sih memang. Tapi pasti banyak yang nanya nih ya, ketika kita pengen kolaborasi sama Gcraft gitu, apa nih syarat-syaratnya? Apakah kita harus presentasi proposal di depan teman-teman Gcraft ide kita, atau gimana biasanya kak?
4: Nggak ada syarat apa-apa ya. Kalau misalnya kalian ada ide, simpel aja sih, datang kita duduk bareng, ngobrol-ngobrol santai. Dari santai-santai itu mungkin ada ide-ide liar gitu kan. Bisa jadi.
3: Betul.
4: Karena kita anak-anak muda ini kan kalau langsung dibilang, eh kamu harus syaratnya ABCD, buat presentasinya gini-gini-gini, ntar mudah mereka, iya. Jadi kita mulai aja dulu dari ngobrol santai, bisa jadi apa, ya udah ayo.
3: Oke, gitu. Asik, mantep banget ya. Tapi kak, aku penasaran banget nih, boleh di-spill gak sih? Pernah ada anak muda Sultra yang idenya keren banget gak? Yang istilahnya digarap nih, digodok sama Gcraft Sultra gitu.
4: Kalau anak muda itu ada ya, cuma untuk digodok sama Gcraft, Gcraft kan baru ya di Sultra.
3: Di Sultra, betul, betul.
4: Jadi untuk saat ini masih belum kakak.
3: Masih belum ya.
4: Tapi kalau kakak tanya bilang anak-anak mudanya Sultra itu gimana, udah keren-keren.
3: Asik.
4: Keren-keren, kita tinggal ini aja dikit.
3: Yoi, poles dikit, diarahin.
4: Yep.
3: Kolaborasi.
4: Kolaborasi
3: jadi
4: paling penting,
3: bener. Gitu. Oke teman Pro 2, ternyata ya, meskipun Gcraft di Sultra ini masih baru ya, tapi ternyata banyak ide-ide yang sudah ditampung nih sama Gcraft Sultra. Jadi buat kamu semua, ayo weh anak-anak muda teman Pro 2, lagi nonton weh. Ayo coba buat idenya. Mungkin salah satunya bisa kamu upload di media sosial ya. Bisa tag Gcraft juga,
4: bisa,
3: biar kena notice ya.
4: Bisa.
3: Gitu. Tapi kak, kalau misalnya kita ngelihat ya Gcraft kolaborasi gitu, tantangan pasti ada dong, ya kan? Kira-kira kalau pertanyaanku, tantangan apa nih yang kira-kira lagi kita hadapin sama anak-anak muda Sultra, sampai akhirnya kita stuck, nggak bisa naikin, increasing our potential pariwisata gitu, tantangannya?
4: Yang saya lihat ya, memang anak-anak muda itu tadi yang tadi saya bilang, masih bingung dengan dirinya sendiri. Mulai nggak nih, resikonya nih terlalu banyak mikir, akhirnya mandek ceritanya gitu kan. Yang kedua memang kurangnya kolaborasi. Mau dari pihak pemerintah, komunitas, seperti itu masih memang belum maksimal.
3: Belum
4: ada
3: maksimal.
4: Tapi memang belum maksimal.
3: Okay.
4: Jadi itulah tantangan yang lumayan ya, lumayan berat itu.
3: Lumayan berat ya. Semoga nanti setelah perjumpaan kita di RR Kendari ini ya kak, banyak yang dengar. Jadi makin banyak yang pengen ngajak kolaborasi gitu ya. Tapi yang pasti yang harus kita underline adalah teman-teman Pro 2 jangan khawatir kalau semua profesi, semua bidang itu bisa kerjasama sama Gcraft gitu ya.
4: Bener.
3: Even kamu misalnya barista kak, Kan bisa. Kita kan banyak banget coffee shop di sini ya.
4: Iya.
3: Itu bisa kan kerja sama-sama G-Craft kan?
4: Bisa dong.
3: Bisa dong.
4: Tinggal didiskusikan saja.
3: Iya.
4: Kolaborasinya maunya seperti apa.
3: Nah gitu.
4: Kita
3: saya mau buat
4: welcome.
3: Kayak RRI Fest kayak gini bisa nggak?
4: Bisa dong.
3: Dong.
4: Disupport kan?
3: Yeay. Thank you banget loh teman Pro 2 ya, for your information. Acara kita juga deh, akhirnya disupport nih sama G-Craft, sama sama G-Craft Sultra teman Pro 2. Kalau misalnya gak ada G-Craft Sultra, tetap aja kurang maksimal. Bener gak sih? Oke, tapi sebelumnya kita juga ngucapin terima kasih nih ya sama Kak Isei, sama teman-teman G-Craft Sultra juga yang udah gabung sama kita, yang udah nge-support, ngedukung kita di acara RRI Fest. Jangan lupa datang besok ya, Kak.
4: Datang
3: pasti ya.
4: Ayo yang lain juga datang.
3: Nanti tanya-tanya tentang G-Craft nih gitu. Nah, kita kalau misal ngomongin G-Craft, Kak. Aku juga pengen ngomongin tentang sebuah karya gitu. Karya yang kira-kira bisa kolaborasi sama G-Craft Sultra itu karya yang kayak gimana? Misalnya, tadi kan ada pertanyaan nih di YouTube kita. Kalau misalnya saya musisi, bisakah kita kolaborasi sama G-Craft? Musisi tuh gitu.
4: Iya.
3: Bisa kah, Kak?
4: Bisa dong.
3: Bisa.
4: Iya.
3: Asik, bisa dong.
4: Bisa,
3: Andi.
4: Dong. Kebetulan ya, kebetulan. Saya kan punya IO.
3: Oh, iya benar.
4: Kebetulan. Saya punya IO dan saya aktif juga di dunia ekonomi kreatif. Biasanya tuh kalau musisi-musisi itu kalau bagus kita kasih tampil tuh di setiap kegiatan kita.
3: Oh, gitu.
4: Gitu. Iya.
3: Oke. Jadi dilihat dulu penampilannya, terus nanti kalau misalnya Oke nih, kita ajak deh di banyak
4: kegiatan-kegiatan,
3: peluang kegiatan-kegiatan dan kesempatan-kesempatan ya. Jadi musisi juga bisa.
4: Bisa.
3: Chef?
4: Juga bisa. Siapa tahu chef kan makanannya udah
3: kuliner ya.
4: Enak-enak.
3: Yoi.
4: Ya kita kan pasti gimana caranya biar itu masakan-masakannya jadi
3: luar biasa,
4: iya,
3: banyak dikenal
4: bener
3: sama orang-orang di Sultra gitu. Oke teman Pro 2, Dimas nanti mau kasih kamu kesempatan nanya ya. Nanya lagi di TikTok kita boleh, di YouTube kita boleh ya. Tapi sebelum itu kita lanjut di Instagramnya @rn_kendari inya 2 nih ya. Ada pertanyaan nih Kak Isei. Asik.
4: Apa tuh?
3: Ini pertanyaannya lebih personal karena tentang perempuan nih.
4: Oh gitu.
3: Asik. Waduh. Iya
4: berat.
3: Nih menurut Kakak, Kak pengalaman sebagai perempuan itu beneran bisa jadi kekuatan gak sih ketika kita masuk ke dunia usaha sama ekonomi kreatif? Ini relate banget sama Kak Isei nih.
4: Ini aku banget nih.
3: Iya. Boleh dijawab. Bisakah Kak gitu?
4: Bisa dong.
3: Oke.
4: Sebenarnya ya, kalau yang kenal saya itu, dia tahu aku tuh bertumbuh di ekonomi kreatif ini. Saya itu memulai banyak usaha saya itu ya dari sekedar bercerita. Saya dulu senang nulis.
3: Wih, mantap.
4: Tapi nulisnya tuh untuk diri saya sendiri. Tetapi kadang-kadang akhirnya saya mulai dari sosial media saya sama orang-orang terdekat saya. Ternyata itu menjadi sebuah atensi buat mereka. Buat ini dong. Mulai dari bahasa-bahasa sederhana itu kita coba banyak hal. Akhirnya saya coba-coba, ternyata saya akhirnya terjun di dunia itu.
3: Asik gitu.
4: Dan
3: ya,
4: usaha saya dan saya sampai hari ini itu usaha saya di ekonomi kreatif.
3: Alhamdulillah.
4: Bisa gitu dong ya. Apalagi perempuan ya, kita bicara perempuan. Sebenarnya berat memang stigma perempuan itu berkarir gitu kan. Tetapi itu tergantung kalian itu bawa dirinya gimana. Tetapi kalau dibicarakan apakah lebih mudah perempuan berkarir dan berusaha, karena perempuan itu multi talent. Dan yang kedua, perempuan lebih gampang masuk di segala aspek gitu.
3: Aspek ya.
4: Iya,
3: mantap sekali
4: gitu.
3: Itu luar biasa loh, emansipasi.
4: Iyalah.
3: Iya dong gitu. Emansipasi
4: kita
3: zaman
4: juga bisa, we.
3: Betul. Itu yang harus di underline ya. Semua perempuan juga bisa. Bukan
4: bisa.
3: Cuma Kak Isei doang.
4: Bukan,
3: ya gak sih? Tapi semua perempuan, teman Pro 2 juga ya.
4: Bisa.
3: Banyak yang insecure soalnya Kak. Kadang kayak, aduh bisa gak ya aku kerja misalnya nih bikin EO ya kan Kak? Isa kan punya EO gitu.
4: Bener.
3: Biasanya yang punya EO itu kan laki-laki gitu ya, bapak-bapak misalnya.
4: Bener.
3: Ya kan. Terus kita sebagai perempuan, bisa nggak ya? Nah, pes kalau pesan dari Kak Isa gimana tuh untuk yang punya rasa insecurities gitu?
4: Intinya saya selalu bilang tuh mulai aja dulu.
3: Betul.
4: Kekhawatiran-kekhawatiran yang kalian pikirkan itu hanya ada dalam pikiran kalian. Mm-hmm. Tapi kalau kalian udah action, apapun itu ya udah jalanin aja dulu.
3: Betul.
4: Yang penting
3: banget.
4: Kalian punya goals yang jelas. Ya jatuh bangun. Gagal ya coba lagi.
3: Betul.
4: Kenapa harus takut sih? Hidup ini dari awal udah resiko, bro.
3: Itu ya. Ngapain takut? Hidup ini udah penuh resiko, bro. Kalau nggak dijalanin ya lo bakal stuck gitu.
4: Benar, nggak bakalan tahu ini resiko yang kamu ambil berhasil atau enggak. Kalau cuma jadi imajinasinya aja, berarti mandek dong.
3: Iya.
4: Di situ ya kan?
3: No action.
4: Iya benar.
3: Harus ada action-nya.
4: Gak jadi apa-apa.
3: Gak jadi apa-apa, benar ya. Ini salah satu contoh yang luar biasa ya, teman Pro 2 ya. Kamu bisa mencontoh Kak Isa ini ya. Sometimes Dimas juga, aduh iya juga ya, masa kita begini-gini aja mandek sama pikiran kita sendiri gitu.
4: Iya.
3: Kak Isa aja bisa, masa bisa. Aku gak bisa, masa kamu gak bisa, teman Pro 2.
4: Iya ya kan? Harus bisa dong.
3: Benar.
4: Jangan patah semangat.
3: Iya. Tapi punya teman yang punya rasa insecure gitu gak Kak Isa?
4: Dulu iya, tetapi semenjak kayak aku tuh banyak mengalami fase-fase kehidupan. Akhirnya kayak ngapain sih yang susah-susah dipikirin. Gitu kan. Pokoknya mulai aja dulu.
3: Iya benar.
4: Apapun yang terjadi di depan itu, selama kita udah memaksimalkan diri kita, ya biarin yang di atas Tuhan kita itu yang lihat. Oh ini anak nih udah pantas nih, pasti udah dikasih berhasil.
3: Benar dikasih
4: misalnya,
3: ya. Benar.
4: Jadi intinya kakak selalu saya bilang mulai aja dulu, jangan terlalu banyak ketakutan. Ngapain sih? Itu. Ya insecure butuh ya biar kita tetap waras.
3: Betul,
4: ya.
3: Betul, motivasi
4: sadar,
3: juga ya.
4: Kan? Untuk jaga
3: gitu,
4: diri lah.
3: Benar juga.
4: Tapi
3: gitu.
4: Tetap harus actionnya tuh penting. Jangan terlalu banyak bicara tapi no action.
3: Benar.
4: Kalau bisa lebih banyak actionnya.
3: Betul.
4: Gitu.
3: Setuju sama Kak Isa ini teman Pro 2 ini, sambil Kak Isa istirahat dulu minum ya. Kita jeda dulu satu lagu ya. Abis itu kita nanti tutup dengan pertanyaan pamungkas dari Gcraft Sultra teman Pro 2 yang temanya menyatukan potensi ekonomi kreatif Sultra ya untuk anak-anak muda di sini. Gak apa-apa ya, kita jeda dulu ya Kak Isa ya. Satu lagu dulu, nanti kita akan masuk di segmen selanjutnya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh silakan, yang mau tahu boleh, mau tanya personal sama Kak Isa gimana nih bisa sukses sampai sekarang di dunia kreatif, boleh banget tanya gitu ya.
4: Iya,
3: kita
4: boleh.
3: Tunggu ya di live YouTube kita dan juga di TikTok RRI Kendari. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih bersama Dimas di Bisik Bincang Asik nih ya. Masih bersama Kak Isei di sini. Hai. Suaranya tidak kedengeran, ternyata aku lupa naikin feedernya. Aman. Kak Isei, tadi kan kita udah ngobrol banyak ya tentang peluang-peluangnya Sultra untuk ekonomi kreatifnya, terus juga kita ngelihat gimana nih potensinya anak-anak muda Sultra supaya bisa ngembangin wilayahnya, khususnya potensi budaya lokal juga gitu. Tapi satu pertanyaan nih ya, gimana caranya kita bisa langsung ngelangkah tanpa harus pikir panjang gitu? Karena tadi Kak Isei bilang udah coba aja, mulai aja dulu gitu. Terus kita harus gimana mulainya nih gitu?
1: Ya kalau bingung udah deh datang ke Gekraf.
0: Datang ke Gekraf ya.
1: Dan kakak-kakak yang lain.
0: Bener, langsung diskusi langsung sama Kak Isei Audrey nih ya. Bisa. Gitu ya.
1: Banyak banget teman-teman di sana. Jadi welcome.
0: Sangat welcome ya. Apalagi yang mau kolaborasi silakan langsung datang ya Kak ya.
1: Benar, bisa banget.
0: Di banyak bidang gitu. Bener. Ya. Oke, sebelum kita tutup nih perbincangan kita di sore hari ini, Dimas mau ngasih satu challenge yaitu rapid fire question. Are you ready? Apakah Kak Isei ready?
1: Oh my god.
0: Pilih satu satu kata dari dua pilihan ini. Tolong pilih satu pilihan di antara dua pilihan yang

0: Bapak, satu hal yang paling Kak Isai suka dari anak muda Sultra.
1: Kreatif.
0: Asik. Langsung gas atau kebanyakan mikir?
1: Langsung gas.
0: Takut gagal atau takut mulai? Takut gagal atau takut mulai?
1: Enggak takut. Kenapa harus takut?
0: Iya benar juga. Itu jawabannya benar. Kenapa takut? Enggak takut dong. Iya. Asik. Konten viral atau anak kreatif yang loyal?
1: Anak kreatif yang loyal.
0: Yang loyal, setuju. Modal besar atau kreativitas yang besar?
1: Kreativitas yang besar, tetapi nanti memang harus ngikut modalnya.
0: Nah, ya betul. Upload dulu atau riset dulu?
1: Riset dulu.
0: Riset dulu. Kerja sendiri atau cari partner?
1: Kalau awal-awal ya kerja sendiri aja dulu.
0: Oke. Oke. Kalau punya ide hari ini, mulai sekarang atau tunggu hari Senin?
1: Hari ini dong.
0: Terakhir Kak, satu kalimat untuk teman Prodo yang punya ide, punya skill tapi sampai sekarang masih belum berani mulai.
1: Closing statement-nya apa ya? Teman-teman yang ada di luar sana, sekarang kita hadir di sini. Hadir di sini. Kalau masih bingung, nggak ada teman diskusi atau apapun itu, bisa datang ke Gekra. Ada kita dan teman-teman yang lainnya.
0: Asik. Itu aja ya. Tepuk tangan dulu untuk Kaise. Thank you banget. Tuh berarti kita ngelihat ya teman Pro 2 kalau Kak Isai dari Gcraft ini sangat welcome ya, apalagi teman-teman Gcraft semuanya nungguin teman Pro 2 ya. Kalau misalnya mau ngajak kolaborasi, mau diskusi, berarti sangat terbuka dong.
1: Terbuka.
0: Ya, mantap banget. Nanti Instagramnya apa Kak kalau Gcraft Sultra? Apa?
1: Gcraft Sultra.
0: Gcraft Sultra apa?
1: Gcraft Instagramnya Sultra. Ada. Gcraft Sultra.
0: Gcraft Sultra ya. Jadi nanti bisa kepoin Instagramnya ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu semua yang bingung nih ya, mau ngabisin waktu di mana, ngabisin long weekend di mana gitu ya. Long weekend bah, masih ada besok hari Jumat. Tanggal 17 sampai 19 September kita ada RRI Fest ya, yang disupport juga sama Gcraft Sultra nih teman Pro 2 di lapangan RRI Kendari. RRI Fest banyak kegiatannya yang disupport ya. Dan pokoknya kalau misal kamu bingung datang nih, datang aja langsung ke RRI ya. Ini udah rame, ini udah banyak yang datang ya teman Pro 2 ya. Tinggal nanti kita ketemu aja sama Kak Isai, sama Dimas juga nih ya. Dan pastinya teman Pro 2, kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang ekonomi kreatif ya, itu nggak jauh-jauh dari talenta anak muda, dari networking, budaya lokal, dan juga intinya keberanian untuk mulai ya. Jangan sampai kamu insecure dan mundur-mundurin itu niat ya. Jangan sampai bilang nanti-nanti ya. Pokoknya kita harus bilang gas. Jalan dulu gitu. Sukses terus untuk Gcraft Sultra ya Kak Isai. Sampaikan salamku untuk teman-teman di Gcraft Sultra ya.
1: Siap.
0: Nanti aku mampir ke sana ya.
1: Boleh. Ayo datang.
0: Oke, teman Pro 2. Kita sudahi bisik di sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di bisik sore esok ya. Esok sore maksudnya ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Isai yang sudah hadir di Pro 2 Kendari. Dan buat teman Pro 2 ya, semoga informasi dan juga sharing-sharing yang kita sampaikan bisa memberikan insight yang bagus untuk kamu semua yang mendengarkan. So, Dimas pamit dari bisik hari ini. Kita ketemu lagi nih nanti jam 5-an ya teman Pro 2. Dan Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 7 malam. Stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Thank you Kak Isai.
1: See you guys. See you.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Dimas di sore ceria ya. Di jam 5 sore ini Dimas so exciting ya, karena RRI Fest semakin sore semakin rame nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan dengerin Dimas gitu, coba yuk melipir ke Mandonga ke Laute ya. Kita mampir di RRI Fest teman Pro 2 karena UMKM bazarnya sudah mulai nih sejak hari ini, dan rangkaian kegiatannya akan dimulai 3 hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Besok pagi kita ada cek kesehatan gratis, ada juga rangkaian pasar murah ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu semua yang mau belanja ya di pasar murah, silakan datang ke RRI Kendari. Dan juga untuk cek kesehatan gratis nih, kayak tensi, gula darah gitu, atau kolesterol teman Pro 2, silakan datang ke RRI Kendari ya. Di hari Jumatnya juga di sore hari, sekali lagi Dimas ingetin ke kamu, kita nanti ada jalan santai jam 3 sore, di mana setelah jalan santai itu nanti akan ada pembagian door prize yang banyak banget teman Pro 2. Jadi kamu silakan datang sebelum jam 3 sore untuk pengambilan kupon ya. Kalau misalnya kamu datang ke RRI Kendari untuk ngambil door prize doang, itu kayaknya gak bisa ya. Karena semuanya harus ikut rangkaian kegiatan ini, jalan santai teman Pro 2 gitu. Karena nanti ada penyobekan kuponnya nanti di spot-spot tertentu yang sudah disiapkan sama panitia di sana. Jadi besok siapa tahu kamu ya datang ke RRI Kendari sore hari ya, pulang-pulang bawa door prize.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

RI Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, senang sekali sore ini bisa hadir ketemu kamu kembali. Dewi temani kamu di sore ceria untuk nikmati yang namanya the best moment. Nah, kalau ditanya ada momen apa yang istimewa untuk hari ini, pasti setiap orang punya jawabannya masing-masing. Tapi kalau kamu yang ditanya, kira-kira kamu bakalan jawab apa? Kalau mungkin masih bingung karena belum ada momennya, langsung saja kalau begitu teman Prodo datang ke pelataran RRI Kendari untuk nikmati sore, bahkan nikmati malam ya, karena ada gelaran RRI Fest 2026. Dan salah satu rangkaiannya adalah Bazar UMKM yang sudah mulai berlangsung sore ini sampai nanti tanggal 18 September 2026. So teman Prodo, jangan kemana-mana, nikmati soremu tetap di Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: KTP. Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

dengerin Pro 2 FM Kediri, teman terbaik kamu. Yuk teman Pro 2, ramaikan RRI Fest 2026. Kalau ada yang bertanya-tanya agendanya tuh apa-apa saja, dan kira-kira bakalan seru gak ya teman Pro 2? Iyalah pasti. Langsung aja kalau begitu teman Pro 2, ikuti gelarannya malam ini sudah mulai ya. Kalau malam ini kamu datang, kamu bisa menikmati Basar Kuliner UMKM di tenan-tenan Basar UMKM yang ada di pelataran RRI Kendari, sambil nonton juga teman Pro 2 para finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari sedang mempersiapkan penampilan terbaiknya untuk grand final nanti. So teman Pro 2, kalau kamu juga ingin hadir mengikuti Jalan Sehat, boleh, karena Jalan Sehat ini terbuka untuk umum, siapa aja boleh datang. Langsung bisa datang ke pelataran RRI Kendari besok jam 3 sore. So teman Pro 2, kalau kamu juga ingin menyaksikan secara langsung 15 finalis Bintang Radio Indonesia RRI Kendari untuk malam grand finalnya itu tanggal 19 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So tunggu apa lagi, langsung catat. Kalau tidak punya pulpen, save diingatan kamu teman Pro 2, untuk bisa meramaikan, untuk bisa menjadi bagian dari RRI Fest 2020.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh. Eh Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: RRI Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kini saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib.
5: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat
6: rezekinya terlewatkan. Takut kesempatan hilang. Padahal yang memberi rezeki bukan pekerjaan itu. Yang melainkan Allah. Jadi sekali lagi, yang memberi rezeki kita, yang memberi rezeki bukan dari pekerjaan itu, tetapi yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dan sholat adalah bukti bahwa kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kepada kesibukan-kesibukan kita sendiri. Jadi sholat itu kewajiban setiap muslim. Kewajiban pribadi-pribadi. Tidak bisa diwakilkan sama orang lain selagi hidup. Dan sholat itu kita kerjakan sendiri-sendiri. Dan pertanggungjawabannya juga di hadapan Allah juga dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Jadi jangan takut kalau berhenti sejenak karena sholat tepat pada waktunya adalah perbuatan yang amat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa yang kita kejar di dunia ini tidak akan lari dari takdir kita masing-masing. Namun jika kita meninggalkan sholat, bisa jadi keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan pergi tanpa terasa. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian. Sungguh sesungguhnya amalan yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak nanti adalah sholat. Hadis rawahu Tirmizi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jadi orang yang menjaga sholatnya, Allah jaga hidupnya. Orang yang mendahulukan panggilan Allah, Allah akan cukupkan seluruh kebutuhannya. Maka berhentilah sejenak saat azan. Dengarkanlah azan itu dan hadirilah panggilan itu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka berhentilah sejenak saat azan berkumandang. Tinggalkan duniamu tanpa ragu. Karena sesungguhnya engkau tidak senang sedang kehilangan apapun, justru engkau sedang menjaga segalanya. Sholat tepat waktu bukan penghambat kesuksesan, tapi kunci datangnya pertolongan dan keberkahan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita di muka bumi ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sholat waktu bukan penghambat waktu, penghambat kesuksesan, tapi kunci datangnya pertolongan dan keberkahan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Siaran kembali bersama kami di RRI Program Madu. Kita lanjutkan lagi ya, teman Pro 2, untuk kebersamaan kita di sore ceria usai teman Pro 2 mendengarkan kumandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pradua Fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.

RR Radio FM Kediri, tempat terbaik kamu menikmati waktu petang. Selalu punya cerita yang berbeda, teman Pro 2. Apa tuh ceritanya? Ya iyalah, segala aktivitas yang sudah terlewati hari ini, sedari pagi, siang, sore, bahkan hingga saat ini, ada cerita apa, teman Pro 2? Adakah yang membuat kamu tersenyum? Atau sebaliknya nih, ada yang membuat kamu aduh rasanya sedih, teman Pro 2? Atau kah yang terjadi seharian ini biasa-biasa saja? Biasanya lagu bisa menjadi perwakilan isi hati ya. Gimana kalau disuruh pilih lagunya apa? Kira-kira teman Pro 2, kamu akan pilih lagu apa untuk merepresentasikan harimu hari ini? Kalau yang satu ini bagaimana teman Pro 2? Ada yang relate?

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan.
1: 90.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Radio FM Kediri, teman terbaik kamu. Berada di antara teman pro 2, antara siapa dan siapa ini ya. Rasanya agak-agak sulit kalau misalnya menjadi orang yang ada di tengah-tengah alias antara, kayak lagu barusan. Ya kalau disimak ya teman pro 2, arti lagu antara ini menceritakan tentang dilema seseorang yang terjebak dalam posisi sebagai orang ketiga dalam sebuah hubungan. Wow. Jadi ternyata memang sesulit itu teman pro 2. Oke, kita lanjut nikmati waktu petang di Pro 2 jelang pukul 19 nanti. Jangan lewatkan obrolan komunitas. Ada teman-teman dari Triple K, teman Pro 2, yang sekarang tuh lagi rame juga di Bazar UMKM RRI Fest 2026. So, kalau misalnya malam ini teman Pro 2 ingin gabung, sudah bisa bergabung ya teman Pro 2. Pokoknya nanti sampai tanggal 19 September 2026 di pelataran RRI Kendari.

RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Rasa-rasanya ada yang memanggil ya teman Pro 2. Tapi apa tuh yang memanggil? Mungkin saja karena keinginan untuk jajan. Gimana teman Pro 2? Tidak usah menunggu hari Sabtu deh, lama. Pokoknya sekarang juga bisa teman Pro 2. Kalau masih cari-cari tempat di mana tempat yang bisa kamu kunjungi buat jajan, yuk kulineran yuk teman Pro 2 di Bazar UMKM RRI Fest 2026. Malam ini udah mulai buka ya teman Pro 2, kamu udah bisa jajan besok dan sampai dengan hari Sabtu. Nah puncaknya nanti kamu juga bisa menyaksikan langsung banyak hal yang akan ditampilkan di panggung RRI Fest 2026. Salah satunya adalah final Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Kendari. Kalau yang kemarin-kemarin itu teman Pro 2, kamu saksikan langsung melalui YouTube channel dan juga dengarkan melalui siaran terestrial 90,8 MHz. Nah, kalau malam puncaknya nanti di grand final tanggal 19 jam 7 malam, itu kamu bisa langsung datang ke RRI Kendari dan ada panggung RRI Face dan kamu bisa saksikan juga final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Ada 15 finalis teman Pro 2. Jadi akan seru tuh kalau misalnya kamu datang nonton, tapi nontonnya tuh langsung dari pelataran RRI Kendari karena ada tersedia area bazar UMKM sambil duduk-duduk makan yang enak-enak, minum yang seger-seger teman Pro 2, dan kamu juga langsung bisa vote ya finalis jagoan kamu. Oke, kita lanjut lagi dengar musik yang enak di telinga untuk kamu nikmati di sore ceria.

0: RRI Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita akhiri kebersamaan karena seperti lagu yang baru kamu dengar, Jazz Bersamamu ya. Saya bersamamu hanya sementara, teman berdua ya. Tidak lama, tapi yang akan lama temani kamu nikmati malam di Pro 2 itu adalah yang satu ini nih orangnya. Cek-cek.
1: Hai, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo.
1: Boy Indonesia.
0: Karena kita ada bintang radio Indonesia.
1: Betul.
0: Menghitung hari.
1: Ih, sumpah rame di luar ya. UMKM lagi rame juga. Kamu jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2. Sambil nikmati nanti jaga malam, bingung mau kemana, ayo jaga malamnya ke stand-stand di RRI Kendari, Kak Dewi ya.
0: Benar.
1: Yes. Nanti barengan sama Isa, teman Pro 2, kita di jaga malam sampai tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita awali juga dengan obras, obrolan komunitas. Nanti ada teman-teman dari Triple K, UMKM yang ada juga nanti.
0: Iya.
1: Tenan-tenannya di RRI Kendari. So, pastikan kamu station with me buat Kak Dewi juga. Selamat istirahat.
0: Yoi. Kalau begitu saya pamit undur, langsung mau mengecek di tenan UMKM.
1: Yes. Kayaknya langsung bareng ini ya.
0: Bisa ada jajanan apa ya? Tadi sempat lihat ada bakso bakar.
1: Ih, banyak.
0: Ada mie pangsit.
1: Betul.
0: Ada tahu go.
1: Ih, luar
0: terus
1: biasa.
0: Apa lagi tadi itu? Banana kop, pokoknya banyak. Saya pamit undur, langsung pergi mengecek ke sana ya Isa ya. Oke, teman Pro 2, itu dia Isa nanti akan temani kamu nikmati malam di Pro 2. Saya akhirnya pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini di 90.8. Sampai ketemu lagi di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Teman Pradua, inilah info Pradua bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara dilakukan secara terpadu. Pemerintah Provinsi Sultra menggabungkan upaya pemadaman, pelayanan kesehatan, dukungan logistik, serta pemetaan kawasan rawan kebakaran. Hingga 16 September 2026, BPBD Kabupaten Kolaka Timur mencatat sekitar 423.014 hektar lahan terdampak karhutla. Wilayah terdampak tersebar di 3 kecamatan, 7 desa, dan 1 kelurahan. BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara mengerahkan personel dan peralatan untuk memperkuat BPBD Kabupaten Kolaka Timur. Pos penanganan dipusatkan di kantor Polsek Lalolae. Salah satu titik utama penanganan berada di Desa Waemo, Kecamatan Tinondo, dengan area yang ditangani sekitar 319.035 hektar. Sebagian wilayah tersebut merupakan lahan gambut yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemprov Sultra terus mengoptimalkan koordinasi antar instansi agar penanganan karhutla di Kolaka Timur berjalan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
1: Info Pradua.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, Radio Republik Indonesia Kendari terus mematangkan persiapan pelaksanaan RRI Fest 2026 yang akan menjadi salah satu kegiatan terbuka untuk masyarakat umum. Berbagai persiapan dilakukan panitia untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman yang menarik bagi masyarakat. Ketua Panitia RRI Fest Sumarin mengatakan persiapan kegiatan saat ini terus dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Panitia juga mempersiapkan sejumlah kebutuhan yang diperlukan agar pelaksanaan RRI Fest dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Adapun rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Kendari yakni Bazar UMKM oleh para pedagang kecil dan menengah di lapangan kantor RRI Kendari yang sudah bisa teman berdua nikmati mulai di malam hari ini. Kemudian ada pasar murah dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari serta layanan publik diantaranya layanan SIM keliling dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra, layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Kendari, dan nantinya ditandai dengan jalan sehat pada Jumat 18 September oleh seluruh angkasawan angkasawati dan keluarga besar LPP RRI Kendari termasuk sejumlah mitra strategis dan juga terbuka untuk umum. Demikian info Pro 2 yang bisa lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Jaga Malam diawali dengan obras obrolan komunitas.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman-teman.

0: 90.8 FM, Pro 2 Riri Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jaga malam jangan gelem malam-malam. Kembali lagi barengan sama Isa, teman Pro 2, temani kamu di perjalanan malam ya. Malam apa ini? Ini jelang waktu weekend teman Pro 2 ya. Karena hari ini di Jumat, untuk kamu yang masih bingung-bingung mau kemana, kembali aja kamu nih untuk main yuk ke LPP Riri Kendari, teman Pro 2. Karena sekarang juga masih dalam rangkaian RR Fest. Kita sudah mulai open juga nih untuk UMKM kecintaan kamu, pokoknya semuanya sudah ada juga ya di LPP RR Kendari. Nah, biar kita makin dekat lagi nih dengan UMKM di malam hari ini, teman Pro 2, di jaga malam kita awali lagi dengan obrolan komunitas bersama Triple K. Kita sudah barengan sama Kak Diana dan Kak Linda. Selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana tadi huru-hara? Menyiapkan juga cerita sedikit dulu mungkin.
2: Hari pertama, masih rempong ya.
0: Biasanya katanya kalau hari pertama itu hari ini, jadi kayak prepare.
2: Hari prepare.
0: Betul. Sudah tadi sudah selesai prepare?
1: Sudah selesai prepare dengan keriuhannya.
0: Saudaranya berarti nih di luar.
2: Sudah open order.
0: Open order. Ya, ada Kak Diana, owner Banana Cops, dan juga Kak Linda dari Dapur 47. Teman Pro 2, pasti kamu tidak asing mie lagi nih sama dua UMKM ini. Mau yang manis-manis, mau yang gurih-gurih, pokoknya semuanya bisa mie langsung ke apa namanya, ke tenan RRI malam hari ini. Kita mau ngobrol sama Kak Diana dan Kak Linda dulu ya, teman Pro 2, part of atau bagian dari Triple K. Tapi kita mau kenalan dulu. Mungkin ada teman Pro 2 juga yang masih sudah sering nih barangkali dengar kayak komunitas Triple K. Tapi sebenarnya apa sih komunitas Triple K? Kak Diana atau Kak Linda yang mau jawabnya? Sweet dulu mungkin.
2: Iya.
0: Kak Diana
2: Triple K
0: gitu.
2: Itu kan kepanjangan dari komunitas kuliner Kendari. Nah, di situ semua kita bersama-sama dari pengusaha-pengusaha kuliner. Di situ semua tergabung. Tapi karena di Kendari kan banyak komunitas-komunitas kan. Jadi kita salah satu komunitas kuliner itu.
0: Oh, pokoknya dia semuanya di dalamnya adalah kuliner gitu ya.
1: Khusus kuliner.
0: Oke, Bi, berarti banyak anggotanya ini.
2: Yap, 200 lebih ya.
0: Ini saking banyaknya kayaknya sekarang ini di UMKM kuliner di Kendari kayak. Oke, sudah berapa lama ini keduanya bergabung? Kalau Kak Linda berapa lama, Mi?
1: Aku sih member baru.
0: Oh, member baru.
2: Iya. Sok muda ya.
1: Member lama.
0: Baru di tahun ini?
1: Saya atau? Baru 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun belakangan ini. Tahun kedua, berarti kurang lebih 2024 lah ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Kak Diana?
2: Sekitar 4 tahunan kali ya, karena sudah sering ikut eventnya. Event kan ada Triple K itu kan ada event besarnya gitu. Jadi
1: event tahunan
2: ya. Event tahunan. Jadi saya hitungnya kayak 3 kali 4 kali sudah ikut event
0: sudah
2: itu.
0: Ikut. Oke, yang biasa eventnya itu sampai yang membludak.
2: Yes, Kendari Food Festival sekaligus iklan ya.
0: Yang lalu kan di ini di Teluk kalau enggak salah ya. Di mana lagi?
1: Terakhir di MTQ.
0: Oh, di MTQ yang terakhir.
2: Di Teluk juga, di Teluk Kendari ada juga
0: iya, eventnya. Iya, sebelumnya pernah kan ya. Oke. Ih, keren ya teman berdua. Untuk kamu yang mau kenalin lebih jauh lagi nih sama Triple K atau lebih dekat sama Kak Diana atau Kak Linda, teman berdua, tentang usahanya ya. Boleh nih main ke live kita juga lagi live di TikTok RRI Kendari. Kamu bisa langsung mention pertanyaan kamu untuk dua narasumber kita di malam hari ini, nanti langsung dijawab juga sama Kak Diana dan sama Kak Linda. Tapi by the way, kalau bicara soal komunitas Kak Diana, Kak Linda, Triple K ini kan menaungi banyak usaha dong ya di dalamnya, maksudnya banyak pelaku usaha,
1: jenis-jenis kuliner yang
0: betul masuk. Apalagi kalau bicara soal kuliner, tapi kalau kita lihat kuliner di Kendari dari dulu sampai sekarang, dari sejak awal dulu deh, kita ke sejak awal mulai usaha. Kalau Kak Diana sudah sejak tahun berapa?
2: Kalau Banana Cops ya, dari tahun 2018.
0: 2018?
2: Jadi sudah sekitar hampir 9 tahun lah.
0: 9 tahunan di Kak Di. Kalau Kak Linda?
1: Kalau saya dari tahun 2020.
2: Kira 2000.
0: Iya, sudah sempat begini tadi.
1: Sempat waktu tahun 2000 itu tapi dengan brand lain.
0: Oh.
1: Jadi saya itu nanti di 2020 baru saya gabung sama Triple K, ganti nama brand jadi Dapur 47. Sebelumnya saya Classic Food.
0: Oke. Sekarang Dapur 47.
1: Setelah saya lihat ternyata waktu pengurusan halal, jadi kita tuh triple K biasanya hampir semua itu sudah ada halalnya. Jadi waktu pengurusan halal ternyata ada kesamaan nama, jadi kita harus mengalihkan nama yang gak ada samanya.
0: Iya lagi, jadi gak boleh di kalau apa secara administrasi barangkali begitu ya.
1: Mungkin nanti kalau urus pengurusan kan ada, kan bukan cuma halal ya, kalau pengurusan ada haki, ada apa, PRT, itu kalau ada kesamaan nama biasanya gak lolos. Jadi kita harus cari yang gak ada namanya.
0: Benar. Oke, kalau gitu. Nah kita ke pertanyaan yang tadi nih, kalau Kak Diana sudah dari 2018 terus Kalinda juga ya 2020 dan bahkan sebelumnya, kalau melihat dunia kuliner di Kota Kendari dulu dengan sekarang bagaimana?
2: Dulu saya nih waktu awal-awal menjual banana cops, saya sendiri saja yang menjual di Jalan Sepuh Yusuf itu.
0: Oke, itu awal-awal.
2: Yes. Padahal cuma gerobak-gerobakan situ jual pisang nugget apa. Akhirnya satu hari tuh ratusan penjualan. Okay. Semakin lama menambah apa persaingan pasti bertambah. Dan kalau mau dibandingkan dengan sekarang memang pengusaha rata-rata semua ada jualannya kali ya.
0: Luar biasa.
1: Ada pasaran tersendiri.
0: Kayak ada nih memang tempatnya masing-masing. Iya, Amerika. Even if kayak dengan apa dia namanya jenis usaha yang sama barangkali.
1: Ya. Sebenarnya kalau walaupun usahanya sama, kalau marketingnya kita mungkin kita kemas dengan cara yang berbeda, bisa jadi pasarannya kita berbeda.
0: Betul.
1: Tergantung sih pangsa pasarnya kita yang kita pilih di sebelah mana. Kalau kita mungkin manfaatkan temannya kita dulu, biasa dari teman ke teman juga kadang lebih luas lagi jangkauannya. Karena kan orang Kendari sekarang kebanyakan itu FOMO, pengen
0: coba. Ada
1: ya,
0: tersinggung.
1: Iya, saya juga begitu.
0: Iya, semuanya kayaknya kita kebanyakan nih.
1: Jadi sebanyak apa kalau kita mungkin kayak ada kalau kayak saya kan mungkin es jeruk. Mungkin dimodifikasi karena kan orang mungkin coba-coba yang baru dan mungkin banyak referensi-referensi yang lain. Soalnya kalau kita mau monoton dengan yang lama, mungkin bukan kita meniru ya, walaupun dengan menu yang sama, mungkin kita memodifikasi, mengembangkan mungkin, ya. Jadi sebenarnya enggak usah takut dengan menu yang sama walaupun satu komunitas.
0: Betul.
1: Kita kan masing-masing ada rezekinya tersendiri
0: Itulah
1: dan ada pasarannya tersendiri.
0: Iya, gitu. Karena kayak
2: walaupun
0: dengan...
2: dalam hati, udah ikut-ikutin aja saya.
0: Kayak tetap ada di ada saja.
1: Manusia.
0: Maksudnya namanya juga manusia. Betul. Yes, ya teman berdua. Jadi kalau dibanding dulu sama sekarang makin masif memang
2: sekarang itu apapun bisa dijual.
0: Betul. Pasca COVID kayaknya juga banyak berubah ya. Berpengaruh gak sih dari sebelum sama setelah?
2: Sebenarnya sekarang
0: coba cerita dulu.
2: Lebih parah kalau ekonomi sekarang dibanding COVID kemarin. COVID saya kemarin masih dapat berapa digit gitu. Sekarang kan bisa kita dengarkan teman-teman, susah sekali ekonomi sekarang ya, mengeluh semua.
1: Jangankan itu pasar saja yang sudah banyak pengunjungnya masih mengeluh juga. Apalagi kita yang apa? Apalagi saya
0: rasanya
1: sendiri
0: kayak...
1: yang cuma menjual tiap event-event saja toh. Off online juga kan berpengaruh kalau perputarannya lambat.
0: Pengaruh dari daya beli masyarakat mungkin ya. Sekarang ya
2: pengaruh daya beli dan semakin banyaknya memang juga UMKM.
0: Betul. Kayak indis ekonomi
2: mengeluh bukannya mengeluh dari uang pun enggak. Mengeluhnya indis ekonomi.
0: Kalau lihat yang kayak harganya enggak sesuai indis ekonomi.
1: Kayaknya istilahnya lebih memaklumi saja.
0: Iya lagi.
1: Kita maklumi saja situasinya.
0: Makanya kayaknya pembeli juga harus memaklumi penjualnya berarti kayak kalau ada kenaikan harga dan sebagainya jangan heran gitu ya. Oke, kita balik lagi nih. Putar arah lagi kita ke triple K-nya. Before dan after gabung komunitas ada bedanya enggak sih? Kalau atau kan sejak awal gabung komunitas kalau Kak Diana mungkin
2: banyak sih karena kita punya banyak teman, relasi, terus pengalaman-pengalaman di bidang usaha juga banyak sekali, apalagi di grup Triple K itu kayak agen FBI. Apapun kita tanyakan ada jawabannya.
0: Oke, orang-orangnya di dalam nih.
2: Tanya di mana dijual ini, di mana dijual ini, lagi susah ini. Oh, ada jadi sini. Jadi enak sekali.
1: Kita itu di Triple K, grupnya itu kan banyak orangnya. Jadi kalau apapun kita cari mungkin kayak semacam apa ya,
2: bahan baku
1: KJMB-nya
2: yang susah.
1: KJMB-nya itu. Jadi kalau kita cari apa saja bisa-bisa ada, karena kan semua-semua kan beda-beda linknya, punya, iya, kan punya
2: banyak,
1: link tersendiri.
2: Punya banyak link tersendiri.
1: Tapi membantu sebenarnya. Kayak,
0: iya, iya.
1: Kita yang tidak tahu jadi tahu, di sini ada ini ternyata dijual.
0: Jadi ada tempat bertanya kalau kita tidak tahu.
2: Anda mau masuk di grup bisa.
1: Anda punya produk silakan.
0: Kayak ini berarti waktu zaman-zaman susu plastik. Kayaknya waktu tanya-tanya di grup.
1: Betul. Oh.
2: Plastik susu.
1: Di sana berapa harganya? Di sana berapa harganya? Di sini berapa harganya?
0: Pernah juga deh yang susu ya, betul. Itu baku tanya-tanya berarti di grup di.
2: Okay. Gimana ada di situ kita merapat.
0: Di luar biasa. Padahal maksudnya kalau ya manusia balik lagi ya, ini secara manusiawi. Mungkin ada yang kalau yang mau join komunitas, ya takut deh kalau join nanti merasa ada saingan tadi kalau kata Kalinda dan sebagainya. Terus juga itu masalah bahan baku. Ya takutnya kalau banyak yang tahu nanti saya juga ikut susah. Mungkin
2: iya, betul.
0: Biasanya orang berpikir begitu, tapi justru kalau di triple K berbanding terbalik ya.
1: Enak sih, apa saja kamu bantu. Tanya mungkin kita bisa jawab. Yang penting jangan tanya resep.
0: Ih, rahasia
1: dapur.
2: Jadi kita tuh di grup resep. Kayak anu, kayak bakul lomba-lomba, kayak kita bangga sekali bisa kasih informasi ke
0: pertanyaan. Keren. Ini luar biasa ya teman berdua. Oke, ini sudah mulai ada yang bertanya juga di grup ya, kita sapa dulu. Di grup. Ini gara-gara sebut grup tadi. Di TikTok kita teman berdua ya, ada Kak Rivaldi, ada Phoenix Lighting, ada Kak Haifa, ada Kak Dalin, ada Kak siapa lagi tadi yang sempat gabung, ada Kak Arman, Kak Agun, Kak Ney. Rame ya teman berdua. Pokoknya selamat malam untuk semuanya ya. Ada Jazzy Nuts, Jazzy Stan, sorry. Thank you yang sudah bergabung ya. Ada yang bertanya, Kak, bagaimana cara bergabung di grup bisnis, Kak?
1: Silahkan DM di akun IG, TikTok, atau di akun apa saja yang ada triple K.
0: Oh, bisa langsung DM.
1: Silahkan, ini adminnya.
0: Oh, ternyata.
2: Baku tunjuk-tunjuk.
0: Admin. Fast respon, Ji.
2: Tapi enggak sih, sebenarnya kita juga menyaring buat yang mau daftar itu. Karena, kita juga menyaring kayak masalah brandnya. Terus brandingnya itu, beda brand, beda branding. Walaupun kamu sudah punya brand, tapi branding kayak minimal boot,
1: packaging.
2: Ya minimal packaging sama boot pada saat event. Kalau memang tidak punya resto offline kan, biasanya kan cuman mau gabung karena mau ikut-ikut event gitu. Jadi kita pasti tetap tanya-tanya dulu itu.
0: Ada persyaratannya juga ya teman-teman.
1: Tapi sebenarnya persyaratannya itu lebih ke untuk memajukan brandnya sendiri.
0: Betul.
1: Sebenarnya. Karena kan kayak kita itu mengikuti instruksi dari BPOM, tidak boleh menggunakan styrofoam. Jadi minimal packagingnya. Dan kalau dia packagingnya bagus, seperti dia punya logo, apa punya stiker, itu kan salah satu pasaran. Jadi mungkin orang lagi dari lihat packagingnya, dia akan ikut memasarkan. Jadi kalau kita bantu brand itu untuk memperbagus packagingnya, ya sebenarnya bantu meningkatkan brandnya.
0: Sekarang bakal balik lagi juga ke brandnya. Karena sekarang apa-apa kalau ndak apa di kayak kalau sebagai customer biasanya kita lihat dulu, oh iya bagus packagingnya, Instagramable,
1: iya bagus tampilannya,
0: enak di story,
1: rasanya udah kedua,
0: betul.
1: bagus
0: sekarang ya balik lagi, tapi yang bikin kembali lagi apa orang bisa beli ya itu tadi rasanya juga ya. Makanya ini apa namanya teman berdua ya, kalau mau yang pertanyaannya tadi bagaimana caranya gabung di grup bisnisnya atau di triple K, adalah langsung ke Instagram atau
1: bisa
0: ke media sosialnya
1: DM,
0: ya. Tapi first thing first, punya usahanya dulu mungkin.
1: Dan harus brand kuliner.
0: Harus kuliner. Ya teman berdua. Ada yang menyapa juga, katanya kakak-kakakku dari Haifa ya. Ada dari Galeri I, owner Banana Cops. Thank you yang sudah menyapa.
2: Sobiku.
0: thank you semuanya ya. Kita masih akan mengobrol lagi ya sama Kalinda dan juga Kak Diana. Kita break dulu dengan satu lagu berikut.

0: Teman terdua, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Obras Obrolan Komunitas. Masih bersama juga sama Kak Diana dan Kak Linda. Yes, kita masih seru-seruan malam ini teman terdua ya. Sambil kita cek-cek juga nih teman terdua yang sudah join. Wih, thank you dari Dapur YR yang ternyata anggota Triple K juga ya. Thank you adminnya Dapur YR. Mungkin ownernya langsung ini yang lagi ini ya, yang lagi menyapa. Wih, thank you. Yang masih stay juga ada Galeri AI, ada Kak Arman Hasir, ada Kak Ami, Kak Finish Lighting, ada Kak Dalin, ada Kak Anggun. Barengan juga sama Kak Filzato Pizza and Cake. Wih, Triple K juga juara, saling support.
1: Kita share di grup.
0: Kayaknya habis ini yang muncul semua UMKM yang nonton. Thank you semuanya ya. Ada Langling Tayo, ada Zoom underscore PTR ya. Katanya sukses kakak-kakak aku di sana dari Dapur YR.
2: Oh, yes.
0: Thank you ya. Kita mau ngobrol lagi sama Kak Diana dan juga Kak Linda ya. Ini kalau kita bicara soal Triple K, salah satu komunitas kuliner yang terbilang besar di Kendari dengan anggota yang begitu banyak, biasanya kegiatan-kegiatannya apa-apa saja sih kalau antar komunitas?
1: Kita sibuk bikin event ya.
0: Oh.
1: Event kuliner. Dari ya, jadi kita kan biasa diajak kolaborasi sama beberapa IO-IO yang bikin event kan. Jadi di situ sih fokusnya kita ada urus-urus event kuliner, karena memang di situ kan kita bisa ngecuan ya.
0: Yes. Tujuannya.
1: Jadi untuk komunitas kuliner sih lebih ke itu, event-event kuliner. Okay. Adapun memang biasa kayak kegiatan-kegiatan seminar dan lain-lain itu kita share lagi ke grup untuk siapa nih yang mau, siapa nih yang mau daftar. Karena memang beberapa kegiatan itu sangat membantu kita juga sih untuk naik kelas.
0: Oke, itu kalau kegiatannya berarti ya. By the way, kalau untuk misalnya lagi ada event, kan anggotanya tadi banyak 200 lebih, biasanya adakah pemilihan tertentu kayak, oh ini yang ikut event ini UMKM ini dulu ya, itu memang dipilih juga?
3: Dipilih.
1: Jadi kalau misal dalam beberapa waktu itu ada event yang berdekatan dan bersamaan memang kolaborasinya dengan Triple K, jadi kita membagi, tapi tetap kita open list dulu siapa-siapa ini yang mau daftar. Nah, di situ nanti ada tim dari ini pengurus yang mengkurasi. Tapi kurasinya juga tetap kita dibagi. Kalau misal kamu sudah ikut di event yang ini, yang satunya dibagi lagi sama orang-orang lain lagi yang ikut gitu.
0: Oh, jadi memang dibagi-bagi semua ya biar kebagian
3: dalam,
0: gitu ya.
3: Dan dalam satu kualifikasi itu misalnya ada 20 brand untuk dimungkinkan untuk lolos. Itu akan nanti akan dibagi. Nanti ada makanan, ada dessertnya, ada minumannya. Jadi dalam satu kali kunjungan untuk event itu beragam isinya kan. Jadi ada makanan berat, makanan ringannya, minumannya gitu.
0: Jadi semuanya memang dibagi-bagi tadi tuh ya. Ada yang makanan, minuman, ada dessertnya juga ya.
3: Betul.
0: Ini ada sapaan juga dari Kak Anggun. Katanya jago-jagonya ini Triple K, nah juara.
1: Bintol lagi.
0: Juara satu pokoknya ya. Nah, itu tadi kalau dari Kak Diana dan juga Kak Linda yang sudah join ya dalam waktu yang lama juga ya di Triple K, dan memang terasa ya bedanya kalau kayak sudah join komunitas mungkin sama belum ya. Manfaatnya juga tadi banyak sekali Kak.
3: Soalnya
0: ya.
3: Soalnya itu kan kalau misalnya ada satu event kayak contohnya RRI gini
0: ya.
3: Jadi kita itu mengkurasi brand itu melist itu hanya di dalam grup Triple K. Jadi kita tidak membuka peluang untuk pendaftaran di luar dari grup.
0: Oh, berarti memang yang ada dalam grup saja itu.
3: Nah, jadi kita mengutamakan yang isi di dalam grup. Jadi kita itu open list seluruh isi grup maupun berapa ratus isinya, boleh silakan list nanti dikurasi. Jadi kita tidak akan membuka pendaftaran untuk brand luar.
0: Oke. Jadi teman-teman dari Triple K kayak list dulu siapa yang ready, terus nanti dikurasi lagi balik ya.
3: Gitu. Jadi itulah keuntungannya kalau masuk Triple K ya, kita hanya men-share event hanya untuk dalam grup.
0: Betul lagi. Ih, juara pokoknya ya. Jadi jangan takut untuk join komunitas berarti
3: iya,
0: ya, apalagi join Triple K. Tapi by the way, saya jadi penasaran nih sama usaha keduanya sebenarnya. Dari Dapur 47, dari Banana Cup, saya ke Kak Linda dulu deh ya. Kalau di Dapur 47 sebenarnya ada apa aja di dalamnya?
3: Kalau saya sih sebenarnya yang ikon pentingnya saya tuh poke ya, karena saya asli Pohara. Jadi saya tuh olahan sate poke ya. Sebenarnya sih lebih ke makanan khas. Karena saya tuh ada paleko bebek yang khasnya sidrap. Iya, jadi ada
0: Aduh, berhenti.
3: Ada Mititi yang khas Makassar, okay. Ada Poke yang khas Kendari. Mm-hmm. Jadi sebenarnya khasnya saya tuh dan sudah ada halalnya tuh yang itu.
0: Oke.
3: Okay. Cuman sekarang saya baru kasih keluar produk kopi. Mm-hmm. Jadi saya sebenarnya mengikut siapa tahu karena biasanya ada event yang tidak boleh sama menunya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kita harus ada punya second
0: choice-nya ya. Yeah. Berarti kalau yang utamanya tadi sebenarnya makanan-makanan khas berbagai daerah, nah, berarti gitu. Ya ih, mengundang rasa lapar. Teman Pro 2 yang mulai lapar, ayo mi langsung sini, datang ke RRI.
3: Banyak.
0: Saudaranya dia juga di luar kan? Di luar. Langsung ada, oke. Itu kalau dari Kalinda ya, berarti ya. Memang makanan berat tadi berat. Ya. Minumannya juga sekarang ada kopi. Di, ya. Cucok. Apalagi zaman sekarang kayak... Kayak belum basah itu tenggorokan kalau belum kena kopi.
3: Silakan keluar cari kopi kan.
0: Langsung diajak. Oke, okay, kita ke Kak Diana. Iya. Kalau dari namanya Banana Cops.
1: Saya yang manis-manis ya.
0: Banana.
1: Tadi langsung asin.
0: Ini versi manis-manisnya. Kalau di Banana Cops sekarang ada apa aja Kak?
1: Banyak. Jadi biasa tuh kalau orang tanya di IG, Kak apa menunya? Lihat mie sendiri di Sorotan. Ada yang dipasang
0: kantoran banyaknya. Sana bisa milih.
3: Kita lihat sendiri daftar menunya ya.
0: Nanti kalian ada bilang, ih saya lupa mie juga yang apa-apa ini.
1: Jadi kita itu ada Banana Cops ya, pisang nugget dan roll crispy dengan berbagai macam varian. Terus ada risol, choco cheese, mayo, dan ragot. Terus jajanan asinnya yang telur gulung nih. Ini telur guling yang sering saya masukkan ke event-event.
0: Oke.
1: Karena dia itu apa ya, simpel, terus cuman bawa telur saja, nanti di tenan yang baru digocok terus digulung.
3: Tidak ada matinya sih sebenarnya.
0: Iya lagi. Ya
3: jajanan
0: lagi.
3: Tidak ada matinya itu.
0: Itu
1: jajanan yang di mana-mana, alhamdulillah. Iya. Bah.
0: Di semua zaman kayaknya nih.
3: Semua zaman.
1: Karena itu saya berpikir, ini orang tadi pesan ke telur gulung. Jadi kayak biasa kalau ikut-ikut event kayak segala.

0: kali ini biasanya yang paling banyak orang tanyakan kalau di event?
1: Di event
0: biasanya apa?
1: Kadang biasanya es jeruk.
0: Es jeruk.
1: Saya heran sama orang minum jeruk tanpa gula original.
0: Jadi tanpa gula.
2: Malas kunyah jeruk jadi.
0: Dan minum.
1: Tanpa gula. Dan saya sebenarnya jualnya jeruknya itu original.
0: Oke. Okay.
1: Cuman tergantung permintaannya orang bisa aneh-aneh. Minta jeruk panas boleh, silahkan.
0: Semuanya. Pokoknya diredikan semuanya berarti
1: jeruknya
0: ya.
1: Jeruknya original ya, jeruk semuanya silahkan. Kan?
0: Ih, luar biasa. Nah, ini dengan perjalanan panjang sekarang juga menunya alhamdulillah makin banyak dikenal ya.
1: Variasi.
0: Dari yang manis-manis, yang gurih-gurih, bervariasi juga.
1: Dan sebenarnya kita ikuti zaman.
0: Iya, iya kah?
1: Iya kan.
0: Kayak perubahannya biasanya kalau dari Kak Linda tadi kan sudah mulai mengarah ke minuman juga ya. Kalau Kak Diana makin kesini mengikuti perkembangan zaman juga.
2: Enggak sih. Saya alhamdulillah kayak bertahan dengan dengan produkku yang ini, tapi alhamdulillah juga orang masih masih banyak yang suka, bukan kayak yang viral yang harus saya jual karena saya juga percaya kalau yang viral-viral itu kan jarang bertahan ya. Orang paling cuman melepas rasa penasarannya, dicoba, kalau misal mereka suka ya kembali lagi. Jadi saya berpegang sama produk yang saya memang sudah percaya dan yang saya suka sih, karena saya dengan produk yang saya suka ini saya bisa koreksi apa ya yang kurang gitu.
0: Itu dia ya. Pokoknya masing-masing punya inovasinya gitu ya. Alright, kita sambil sapa-sapa lagi nih yang masih stay juga. Tadi ada Brownie, thank you yang sudah mampir. Teman Produk kalau punya pertanyaan nanti yang mau ke Instagram, ke Instagram juga boleh. Instagram Produk Kendari atau RR Kendari, kamu juga bisa main ke WA kita di 0821-8830-908 atau teman Radio boleh langsung ke live TikTok kita ya. Di TikTok RR Kendari kita sambil live sambil mengobrol juga sama Kak Diana dan Kak Linda ya, yang sudah lama terjun ke dunia bisnis, yang biasanya kalau banyak ditanyakan apa saja kendalanya selama ini. Kayak banyak. Yang jadi, aduh apa ya?
1: Banyak.
2: Kita main duluan kayaknya.
1: Banyak.
0: Jawab duluan ini, Kak.
2: Oke,
0: ini sekarang mau dicurhat.
1: Iya, mau dicurhat.
0: Kak Linda dulu boleh.
1: Kayaknya kalau untuk sekarang kenaikan bahan baku.
0: Salah satunya itu ya.
1: Di samping seandainya mungkin cuma langkah. Langkah dan naik ini double. Tapi kalau misalnya cuma naik terus tidak langkah, mungkin masih bisa kita pertimbangkan. Ini sudah langkah, naik lagi.
0: Betul. Ya.
1: Di samping gasnya naik, langkah juga. Kita kan punya bahan baku itu, apalagi yang dimasak harus pakai gas, belum yang lagi embel-embel yang lainnya. Ya, situlah sebenarnya. Yang apalagi sekarang ini, langkah dan naik. Itu sih paling penting kayaknya.
0: Apalagi kayak harga gas sekarang.
1: Deh, jangan kita
2: yang susah sekarang itu BBM sebenarnya.
0: Waduh, ini lagi.
1: Dia ngikut sekarang malah BBM dan
0: akomodasi ya. Kayak kalau enggak ada BBM kita enggak dapat, bagaimana mau pergi jualan ini? Bagaimana mau beli?
2: Jadi saya sekarang anak Pertamax.
0: Ngeri.
1: Karena kita kan beli. Saya tim ecer.
0: Tim ecer.
2: Iya, ecer betul.
1: Soalnya kita kan tidak beli waktu gitu.
0: Iya, apalagi kalau untuk pedagang Kak ya, karena kayak ada waktunya kita untuk tadinya untuk produksi kita pakai untuk ngantri dan sebagainya balik lagi mau enggak mau alternatif lainnya itu tadi ecer atau yang jalur yang lebih cepat. Silahkan
1: furoda katanya ada ya
2: jalur furoda.
0: Tapi kalau ini berpengaruh Kak ke kenaikan apa namanya harga produk, justru kayak naik BBM misalnya tadi kelangkaan gas, naik harga gas, apakah kemudian ke produknya berpengaruh juga harga produk
1: yang bikin galau pedagang sekarang itu? Karena serba salah, dia mau menaikkan harga barang, kasihan customernya takut gak ada yang beli kan. Mungkin apalagi di rate makanan yang sudah 35 mungkin dia mau naikkan berapa gitu kan. Apalagi sekarang harga pasar juga naik, bahan baku di pasar lebih-lebih bagaimana kan. Jadi sebenarnya galaunya penjual di situ, antara dia mau naikkan atau dia mau mempertahankan konsumennya yang sudah bertahun-tahun awas gitu kan.
0: Kayak yang sudah apa namanya?
2: Langganan.
0: Baru sudah kayak hafal memang di harga segitu gitu ya. Tapi kalau dari Kak Linda atau Kak Diana biasanya kalau mau menaikkan harga produk nih, sudah pernah kah menaikkan harga produk akhirnya sampai sekarang?
2: Kalau saya naik sih, tapi naik naiknya 2.000, 3.000 supaya orang tidak langsung misalnya kalau naik 5.000 mahal sekali, langsung tertanam kepalanya mahal sekali. Padahal cuma naik seberapa gitu.
0: Iya lagi. Maksudnya kan berbanding lurus dengan harga produksi juga sebenarnya ya.
1: Kalau saya sih biasanya

0: subsidi silang. Jadi kalau memang misalnya ada yang agak bisa dinaikkan, mungkin saya naikkan. Tapi kalau harga es jeruk saya mau naikkan, kasihan. Satu gelas saya mau naikkan berapa, orang mau beli gitu kan.
1: Lagi.
0: Jadi paling mungkin subsidi silang. Mungkin kalau makanannya saya naikkan, minumnya jangan
1: Oke, itu teman berdua ya. Ini trik-trik untuk kamu yang baru mau mencoba mungkin mau buka usaha barangkali ya. Dengar-dengar video ini kesian. Yang biasanya orang bilang kayak, "Ih, enaknya jadi owner, boh."
2: Sementara jadi pengusaha itu tidak ada habisnya masalah. Ada terus. Kayak misal bermasalah di sistem nih. Sistem sistem sudah bagus. Misal kayak bahan baku apa semua sudah bagus. Yang bermasalah lagi karyawan lagi, SDM-nya lagi gitu.
0: Kayaknya memang drama setiap owner itu.
1: Iya kan.
2: Drama karyawan. SDM juga yang SDM. Tiba-tiba, "Kak, izin," padahal sudah waktunya dia masuk 5 menit sebelum dia masuk.
0: Kayak masuk. Saya yang di prank tadi.
1: Cerita itu ada juga ya, ada juga
0: saya di prank tadi, karyawan-karyawan saya, "Kak, saya tidak bisa jagakan kita tadi pagi," dia baru bilang.
1: Terus mau malam nih, kasihan ini gitu ya.
0: Dengan terpaksa saya turun lapangan.
1: Sampai pagi kasihan ini.
2: Soalnya, emang, kembali lagi ya, in this economy, kayak banyak yang mau cari kerja tapi tiba kita kasih pekerjaan, kita sudah mau, kita kira udah serius nih, ternyata tiba-tiba ada lagi alasan.
1: Prank.
0: Iya, betul.
1: Oke, so jadi penasaran juga nih, masalah leadership berarti penting juga ya sebagai owner. Kayak kita kan punya kayak tadi yang bantu-bantu atau bahkan sampai karyawan tetap dan sebagainya. Bagaimana caranya toh supaya kita bisa jadi leader yang ya at least baik untuk usaha kita.
0: Yang karyawan banyak.
1: Coba di lo banana kamu tuh lagi
2: dengan kepala nih saya kayaknya ini.
1: Kak Diana, bagaimana?
2: Gimana ya? Kalau untuk jadi owner sih saya sendiri kayak banyak kan yang kira owner itu sudah bisa autopilot.
1: Yes.
2: Sementara kalau bagi saya sendiri saya belum bisa melepas kayak saya itu harus kali-kali masuk membantu mereka kerja. Karena karyawan itu walaupun sudah bertahun-tahun kerja sama kita, ada saja salahnya.
1: Yes.
2: Dan konsumen itu kalau satu kali ada kesalahan pasti agak lama apalagi baru dia kembali untuk membeli gitu. Jadi saya takut sekali untuk kecewakan konsumen apalagi pemesanan online kan.
1: Iya.
2: Biasanya gitu karena mereka bisa kasih ulasan.
1: Betul.
2: Bebas kasih ulasan di online itu. Jadi orang-orang pasti menilai lagi. Di situ ada rating-ratingnya juga. Jadi kita sebagai owner memang enggak ada apa ya kalau yang sudah bisa autopilot sebenarnya sudah jago sih.
1: Sudah hebat sekali Bidi.
2: Hebat sekali sebenarnya. Tapi walaupun saya bisa mi autopilot tapi tetap enggak bisa. Maksudnya tetap seharus lihat langsung.
0: Ya khawatir.
2: Masih posesif. Karena memang saya tipe orang yang tidak bisa sekali kasih kecewa pelanggan.
1: Betul. Ya, balik lagi tadi kalau sekarang serba online kayak artinya jarinya orang bisa greget kayak satu kali mungkin udah pesan tapi langsung bad review langsung. Untung-untung kalau nda bintang sekian.
2: Tiba-tiba dia puas sekali, tidak ada rating bagusnya.
1: Oke, ya. Balik lagi tadi kalau jadi owner, jadi leadershipnya penting. Kalau bagi Kak Diana berarti masih terjun langsung juga bahkan ya mengawasi karyawan. Kalau Kak Linda, gimana? As an owner, bagaimana kayak sistem leadership tak?
0: Sekali kalau soal karyawan kayaknya. Saya sudah sampai-sampai itu biasa karyawan saya, "Deh, saya bantu kok, deh saya apa." Sehari dua hari di prank. Tapi memang sih kayaknya anak-anak sekarang itu kalau kita mau seleksi untuk masuk apalagi yang jiwa-jiwa muda biasanya sehari dua hari dia coba susah kayaknya kayaknya
1: berat kayaknya
0: dia mesti mau coba. Jadi kayaknya tuh kalau seleksi mesti kita tanya baik-baik, serius tidak. Karena kan walaupun kamu sudah naikkan harganya, gajinya tinggi, kalau memang dari dia yang tidak serius untuk kerja,
1: betul,
0: dia tetap out.
1: Yes, lagi di zaman sekarang kayak sedikit-sedikit capek gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Memang sebenarnya owner itu walaupun sudah autopilot, jangan ditinggalkan juga sih. Memang harus dia ya, walaupun di belakang dia nangkring juga nongkrong.
1: Kayak ya selayaknya manusia lah ya. Tetap butuh waktu untuk diri sendiri juga. Alright, ya teman berdua. Jadi kalau kamu melihat dengan kata-kata enaknya jadi owner, inilah wujud-wujud dari owner itu. Yang juga masih balik lagi punya banyak keluh kesah juga, tapi tetap improvisasi, tetap inovasi. Gimana caranya bisnis mereka masih tetap jalan sampai sekarang. Salah satunya yaitu dengan join komunitas ya. Nih masih bersama dengan teman-teman dari Triple K. Kita masih akan mengobrol di obrolan komunitas malam hari ini ya. Kak Diana dan Kak Linda, kita sambil dengar dulu nih satu lagu berikut.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di obrolan komunitas malam hari ini. Masih barengan juga sama Kak Diana dan Kalinda ya. Part of Triple K, teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang masih stay juga di TikTok kita malam hari ini. Masih sama Kak Dalin, Kak Indri, Kak Polici Bulan Cabit. Jangan salah di username-nya ya. Ada Kak Diana, ada Kak Theo, ada Dipanggil Mama, sama Om Adan juga. Semangat katanya, thank you ya teman berdua. Kita lanjut lagi mengobrol juga. Ini kita hampir di penghujung ya, tidak terasa 5 menit terakhir. Biasanya kalau sudah akhir-akhir itu yang diminta pesan-pesan. Mungkin apa nih kayak untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha atau yang mau join ke Triple K, adakah yang mau disampaikan ya? Ke calon-calon pengusaha baru mungkin.
3: Iya, jadi buat teman-teman yang baru mau buat usaha atau yang sudah punya usaha kali ya. Kalau kalian mau lebih naik kelas lagi, terus lebih update lagi soal usaha kalian, gabung deh di komunitas kuliner.
2: Yes.
3: Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama ikut event kuliner, karena setiap event itu kita ada pelajaran di situ. Jadi kayak misal kita ikut pertama kali itu jangan malu, jangan kayak ih santai pede, jelek produkku, jelek tampilan displayku gitu. Yeah. Nggak apa-apa, karena di situ kita belajar sama-sama. Jadi yes, kita bisa lihat tampilan produk orang lain, displaynya kayak gimana. Jadi di situ kita makin lama makin belajar, jadi apa ya, kita belajar sama-sama untuk bisa meningkatkan brandingnya kita masing-masing.
2: Yes, jadi jangan juga takut join komunitas berarti ya, yang baru
3: takut,
2: mulai.
3: Pokoknya jangan takut buka usaha deh.
2: Betul, jangan takut buka usaha, dan kalau sudah punya usahanya jangan takut join komunitas ya. Kalau dari Kalin, dari kayak talknya kayak dari pengusaha untuk pengusaha.
3: Yes. Owner to owner.
2: Owner to owner. Juara. Dan
4: kalau untuk yang baru mau mulai usaha, sarannya itu mulai aja dulu. Kan kita tidak tahu rezeki datangnya dari mana saja. Yang penting selalu berdoa, bismillah, bikin saja dulu. Pasaran akan ada datang sendirinya. Yang penting perbaiki produknya, perbaiki packagingnya, perbaiki pemasarannya. Terus kalau untuk pengusaha, sesama pengusaha kayaknya ya kalau memang pemasaran mungkin pembeli agak kurang, ya kita aja sesama pengusaha saling membeli kali ya. Ya itu meningkatkan pendapatan teman, itu sebenarnya tidak masalah ya kan. Dan kalau mau gabung di komunitas jangan lupa langsung DM di IG-nya Triple K.
2: Yes, nanti bisa langsung join ya. Pokoknya dengan persyaratan-persyaratan yang ada juga ya, teman Pradua, maksudnya dikurasi juga tadi. Balik lagi bukan untuk kepentingan apa namanya komunitasnya, tapi balik untuk kepentingan kamu juga ya, brand kamu, teman Pradua. Alright. Terima kasih Kak Diana, Kak Linda sudah mampir malam hari ini. Ya, selesai.
3: Masih mau tambah lagi. Masih ada simpan-simpan padahal.
2: Padahal masih banyak mau diceritakan ya. Terima kasih lo sudah mampir malam hari ini ya, di tengah huru hara. Persiapan, oh ya, persiapan untuk besok dulu bagaimana?
3: Iya. Masyaallah. Alhamdulillah tadi sudah prepare semua kan. Jadi besok tinggal siap-siap. Ini apa kita apa ya, perang para
2: nah, untuk teman-teman berdua besok yang mau join open dari jam berapa nih kira-kira nih?
4: Kita mungkin ada yang open dari pagi karena kalau kita mengikuti acara pagi ada. Terus hari Sabtu kita open dari pagi.
2: Hari Sabtu dari pagi.
4: Dari pagi sampai malam.
2: Betul ya, nanti ada kan rame-rame juga teman berdua ya. FYI besok kita ada jalan santai juga untuk kamu yang mau join, itu di jam di pukul 15.30 ya. Rangkaiannya juga, jadi kalau jangan minta
4: sama itu pasar murah ya pagi-pagi.
2: Betul, ada GPM juga besok ya, dimulai dari pukul 8 pagi, terus ada jalan santai. Jangan minta takut, jangan bawa bekal. Karena banyak juga UMKM di dalam.
4: Sama ada yang mau bikin paspor silakan besok.
2: Betul. Ih, lebih hafal tolong.
3: Itu flyer semua dihafal, dihafal mati.
2: Yang mau buat SIM bukan buat SIM ya, perpanjangan SIM. Besok ada mobil SIM keliling akan angkring di RRI. Terus juga untuk kamu yang mau jalan-jalan dengan sepatu roda mau keluar negeri, bikin paspor juga besok ready ya teman berdua. Tenan UMKM juga ready, pokoknya sampai hari Sabtu nanti sampai di bagusnya, grand final.
3: Iya, bagusnya juga di venue kan banyak meja, banyak kursi.
2: Iya,
3: jadi enak
2: sekali lagi.
3: Malam minggu datang nongkrong enak sekali ya.
2: Kayak jangan minta kun ada tempat duduk.
3: Banyak sekali.
4: Banyak. alternatif. Nanti kita tambahkan kursinya.
2: Kalau penasaran, cek-cek nanti di Instagram, di media sosialnya Banana Cups mungkin ya. Ada. Di Instagram Dapur 47 juga.
4: Ada di Instagram Triple K juga ada.
2: Oke. Nanti boleh langsung cek teman berdua ya. Di Instagram Triple K, Instagramnya Banana Cups juga, atau di Instagram Dapur 47 ya. Untuk kamu yang mau cek informasi lebih lanjut dan yang mau join Triple K. Yeay. Thank you Kak Diana, Kak Linda sudah mampir. Semangat ya, lanjut lagi pokoknya dengan huru hara UMKM-nya. Yeah. Semoga lancar, pokoknya laris manis.
3: Kita mau jajan dulu, kasih
2: mau jajan juga. Sumpah
4: deh. Jajan juga.
2: Luar biasa, pokoknya enggak dikalah juga. Alright. Untuk kamu teman berdua yang masih stay, thank you juga ya. Kita masih akan berlanjut di malam hari ini. Untuk jaga malam yang akan berlanjut, kita akan bergabung nanti bersama RRI Pro 2 Jakarta di MLC Music Live Chat yang segera hadir ke ruang dengar kamu. So station di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Thank you.
0: Teman terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.
2: 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti Teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini Teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy Teman Pro 2 yang udah jeng rilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: back, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo. Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya karena brengos aja kali. Nggak ya bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempet, bukan sempet, malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya?
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Serius.
0: Okay.
1: Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
1: Ada okay. Gue, Vega Antares.
0: Uh-uh.
1: Ada Erwin Gombes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan?
0: Oh namanya Varian?
1: Namanya Varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama, bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk.
0: Aduh. Kok begitu? Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita gak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup.
0: Harus cukup harus gitu cukup. Ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Gak gitu ya. Di luar Canda. Jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima.
0: Kelima ya?
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23, oke. Okay.
1: Bunga Abadi kan?
0: Yes.
1: 24. Belia itu, Denyut dulu sorry. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak enggak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak, dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali.
0: Yeah,
1: yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya?
0: Mm-mm.
1: Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 rilisnya.
0: Tahu
1: gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Alright. Tapi BTW, Clap itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan. Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, okay, oke. Okay. Gue kira dari ini, apa? Flappy Bird.
1: Enggak ya. Baru ya.
0: Baru ya ini
1: baru game itu. Baru
0: lagi. Iya kan? Itu kan zaman-zaman Covid juga COVID, gak sih? Zaman iya. Covid juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau enggak
0: salah. Alright, teman-teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clapping ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan malam hari ini, pengin bertanya, pengin absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clapping dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clubby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan.
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu Bola Bale apa-apa.
0: Iya benar-benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya.
0: Okay.
1: Jadi emang-emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya,
1: benar-benar. Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya aja.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya ya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya. Yeah,
1: bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan yang akhirnya naik tuh
1: apa
0: sampai
1: tuh?
0: Aduh gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya mungkin
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Get Bus.
1: Ada lagunya kayak pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini ku compare sama The Newt ya, yang 2025. Kalau The Newt memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah, gitu.
1: Yeah. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu gitulah.
0: Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Badi akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh, I see.
1: Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya, ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek, nangis.
0: Oh berarti ini sebenarnya basically ada lagu, apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang?
1: Masih dua insan
0: ya, ya tentang dua insan.
1: Terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan, I see. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah.
0: Hmm.
1: Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya?
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan? Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya aku janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Oh,
1: clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada
0: kan?
1: Orang. Ada yang komen lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah dari cerita gua, angkat dari cerita temen gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua, cerita temen. Boleh gue jadiin lagu? Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan gue, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Badi. Bunga Betul. Badi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Badi ya, Belia juga. Belia ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gue ngelihat apa nih baru bangun tidur, gue ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say. Ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak, oh cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: yang apa
1: itu
0: yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang.
0: Oke. Okay.
1: Nulis aja dulu.
0: Iya iya benar.
1: Nulis aja.
0: Nulis aja dulu
1: yang
0: berarti.
1: Yang susah ya. Garapnya. Garapnya setengah mati.
0: Benar. Ya udah, teman-teman berdua, kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis
0: tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Iya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: gue lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger. Ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya. Yeah.
1: James okay. Bond ya.
0: 007. Iya, 007
1: James Bond. Tapi yang eranya
0: yang lama.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen. Pengen apa ya? Belibet aja
0: udah. Iya, benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja.
0: Terus
1: sempat enggak pede kan waktu itu. Nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar belibet gini? Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak yang di akhir sih enak. Gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba

0: Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengin lu sampaikan di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Untuk gitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang ya, memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi dan pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya iya iya.
1: Ya, tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu.
1: Benar. Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Gitu. Situ doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya iya. Bukan
1: ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Benar.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap itulah
1: bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena
0: wow, oke. Okay.
1: Karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
0: Iya.
1: Era-eranya Dian Pramana Putra,
0: betul,
1: Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu, Chandra Darusman. Anjing, enak banget sih, lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album
0: ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Oke.
0: Okay. Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara.
1: Wih.
0: Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke. Okay.
1: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu, lagu ballad kayak gitu-gitu, karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu, gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
0: Iya,
1: jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu.
0: Yes.
1: Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apalagi. Apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
0: Iya udah, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
0: Bener.
1: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Alright, oke. Okay.

0: Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
2: Indonesia
0: boleh.
2: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
0: Ketinggian ya. Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
2: Paul McCartney.
0: Iya benar. Satu-satu ya masih ada. Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
2: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa?
2: Yang bikin semangat nyanyi sih ya. Pertama Once.
0: Oke.
2: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
0: Kacau sih.
2: Soalnya
0: benar.
2: Beliau di bintang 5 ya.
0: Iya.
2: Siapa yang enggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya gokil.
2: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Hari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
0: Bener, bener, punya
2: tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing
2: selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga bener, sih bener, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, tapi bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
0: Perunggu.
2: Beatle-beatlean juga.
0: Iya, ujung-ujungnya beatle-beatlean juga ya.
2: Ah, makanya Maul demen banget
0: gitu kan,
2: Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Maul tuh. Maul Karni.
2: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama yes. Almarhum Krisya.
2: Mungkin kalau ya. Solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
2: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans
0: okay.
2: aja sama Mama Ina. Demen okay. aja sama suara
0: yeah, yeah,
2: Mama
0: yeah,
2: Ina yeah. gitu. Bener. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Si, lagu Kala Simfoni Cinta, apa ya judulnya tuh lupa. Kisah Insani.
0: Oh iya. Yeah.
2: Kisah Insani itu gue dengerin, oh ini Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede guanya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gak gitu.
2: Enggak usah lah, saing.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
2: Referensinya udah beda.
0: Benar.
2: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab kita ya. Eh. Oke, okay, sekarang gua mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
2: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya. Album.
2: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
2: Sama bapak penuk cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
2: Perdana
0: ya.
2: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
2: Okay. Iya gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
2: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, seneng mulu, enggak sih, random aja.
0: Oke.
2: Okay. Roller coaster aja.
0: Roller coaster aja sebenarnya di
2: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
2: Tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
0: Benar.
2: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. terus tiba-tiba ada yang kisah insani tadi, nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
2: kayak sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya.
2: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Gitu. Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
2: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa nih.
0: Oke.
2: Iya 5 ya, segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
2: sekitar
0: baru.
2: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
2: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener,
2: sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
2: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal dikit lagi lah. Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. Sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
2: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
2: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klabe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Klepi.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru
1: sih, dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih. Bunga Abadi.
0: Ya?
1: Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia.
0: Lebih
1: ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah enggak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Kebayang,
0: benar-benar.
1: Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut saya tombak aja sih.
0: Ngeri juga laut selatan.
1: Iya bener.
0: Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya.
0: Mungkin
1: ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bagaimana? Bisa jadi sih.
1: Iyalah.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya.
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot.
0: Amin. Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Bener-bener. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi. Di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klepi. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright. Bye-bye.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98 FM, Produer dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produer, masih dengan Isa yang setia menemani ruang dengar kamu ya. Di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Yang lagi galau malam hari ini, teman Produer, don't worry, be happy, yes. Semoga dengan semua aktivitas kamu hari ini masih jadikan kamu orang yang tetap bahagialah ya, teman Produer. Dengan semua gedebak-gedebuk, semua kendala yang sudah kamu lalui hari ini, semoga kamu masih bisa tetap happy as always, teman berdua ya. Yang juga besok akhir pekan masih bingung mau kemana kira-kira, ayo nih teman berdua, waktunya mini main ke RRI Kendari, karena besok itu akan ada rangkaian RRI Fest yang sebenarnya untuk hari ini juga sudah dimulai dengan tenan UMKM yang sudah mulai buka, teman berdua. Nah untuk besok itu akan ada gerakan pangan murah yang dimulai dari pukul 8 pagi. Kamu juga bisa ikuti nanti jalan santai. Wih, banyak door prize-nya teman berdua. Kamu bisa daftar juga ya untuk jalan santai besok. Bisa langsung scan barcode yang ada di postingan RRI Kendari. Jadi cek-cek dulu ya di Instagram kita teman berdua. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan menarik ya. Ada di hari Sabtu juga nanti ada lomba mewarnai, ada lomba fashion show, dan tidak ketinggalan puncak atau final Bintang Radio 2026 RRI Kendari teman berdua, yang juga adalah bagian dari RRI Festo. Untuk kamu yang masih bingung Sabtunya kemana, ayo main ke RRI Kendari teman berdua. Isa juga tunggu kedatangan kamu pokoknya ya. Stay tuned with me.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Masih di 90.8 FM, berdua rekendari teman terbaik kamu. Teman berdua, di malam hari ini juga malam masih terus berlanjut ya. Dan waktunya saya temani kamu dengan sharing time teman berdua. Bicara soal sharing time ya, Isa ingin ajak kamu teman berdua bercerita di malam hari ini ya, tentang something yang rasanya itu dekat sekali dengan apa yang mungkin kamu juga rasakan di tengah huru hara kehidupan in this era, in this economy teman berdua. Kesibukan sehari-hari itu kayak sudah jadi makanan banyak orang ya, dengan berbagai kisah-kisah perjalanannya di setiap hari. Nah, ada yang merasa berbagai kesibukannya itu adalah hal yang produktif ya, dengan banyaknya aktivitas, banyaknya rutinitas teman berdua. Sampai ada masa atau ada fase di mana seseorang itu bisa merasa kok bawaannya saya sibuk tapi tidak ada arahnya ya. Saya sibuk kok tidak ada tujuannya ya. Kayak saya sibuk tapi kok tidak ada something di baliknya ya. Wih, kamu pernahkah merasakan itu juga teman berdua? Karena kalau sudah sampai di fase itu, bisa jadi apa yang kamu lakukan di keseharian kamu sebenarnya bukan something yang produktif, tapi kamu cuma sekedar sibuk tanpa ada arah yang jelas tujuannya apa sebenarnya ya. Even if kamu dengan pekerjaan, kamu dengan rutinitas kamu kayak sudah kerja, pulang kerja tapi kebawaannya tidak happy ya, ya. Biasanya kalau pulang kerja kan lebih happy ya. Nah, kamu pernah ada tidak sih teman berdua di fase itu? Nah, untuk kamu yang mau bercerita dengan kita di malam hari ini, kamu bisa nimbrung ke WhatsApp Pro 2 0821 8830908 atau main ke Instagram Pro 2 Kendari. Bisa tunggu ya teman berdua.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler

Pre-2 teman terbaik kamu. Kalau kamu pernah ada teman Pre-2 di fase kayak merasa apa ya, sudah sibuk ya, begitu produktif dengan aktivitas kamu, tapi kayak sampai ada di fase yang tanpa arah teman Pre-2, sampai ada di fase kamu mempertanyakan bahkan kesibukan kamu, apakah ini benar-benar sibuk ataukah apakah ini benar-benar produktif ya teman Pre-2, atau ini sebenarnya cuma kamu yang sedang melakukan banyak hal tanpa arah produktif yang sebenarnya. Ya, yes, teman Pre-2. Antara sibuk dan produktif ini memang kadang jadi hal yang ya bisa dibilang sulit dibedakan lah ya, teman Pre-2. Tapi kalau kamu ingin merasa lebih produktif, teman Pre-2, ya bukan hanya sekedar merasa, tapi benar-benar produktif, kamu sebaiknya mulai dulu nih dengan bikin tubuh kamu lebih siap untuk hadapi hari ya. Dengan kenali ritme tubuh kamu. Jadi kerjakan tugas yang kamu rasa paling berat dan butuh kreativitas tinggi saat energi kamu sedang di puncak-puncaknya. Jadi jangan pakai waktu emas kamu cuma buat balas email atau scrolling teman Pre-2 ya. Tapi bisa dengan itu tadi, lakukan hal-hal yang lebih produktif. Terus istirahat berkala juga teman Pre-2. Jadi kamu bisa gunakan teknik seperti seperti Pomodoro. Jadi kayak 25 menit kerja, 5 menit istirahat ya. Karena otak kamu bukan mesin, tetap butuh juga waktu untuk refresh teman Pre-2 ya. Selain itu kamu juga bisa hindari yang namanya gangguan dengan matikan notifikasi yang ya tidak terlalu penting rasanya. Dengan fokus yang mendalam selama 1 jam mungkin kamu bisa menghasilkan lebih dari 4 jam kerja sambil kamu bolak-balik cek HP. So untuk kamu yang lagi di fase sampai kebingungan, kamu sibuk atau produktif, kenali dulu diri kamu teman Pre-2, biar kamu bisa lebih produktif untuk jalani hari kamu. Well, thank you untuk kamu yang masih stay ya di 90.8 FM, atau kamu yang di era digital, juga kamu yang lagi streaming di www.rri.co.id. Sama si Setia juga di ruang dengar kamu. Ini jadi pengunjung nih untuk kita di sharing time teman Pre-2. Karena pukul 22 sampai pukul 23 nanti waktunya saya hadirkan story in radio untuk kamu, dan juga lanjut nanti dengan jazz music yang bisa terus kamu dengarkan sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
0: Info film,
3: info musik,
0: info komunitas,
3: info lifestyle,
0: info teknologi,
3: info wisata,
0: info kuliner,
3: sharing time,
0: story in radio.

Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya terlihat lelaki tua itu adalah seorang fakir. Para pengunjung toko tersebut yang mayoritas adalah orang-orang berada, mereka rata-rata melihat dengan pandangan aneh ke arah lelaki tua tersebut, tetapi tidak dengan sang pemilik toko. "Mau cari apa, Pak?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Anu, saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak juga istri saya." "Tapi..." jawabnya ragu. "Tapi kenapa, Pak?" "Saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut?" "Tak perlu bagus. Yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin," ucap lelaki tua tersebut. "Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai," jawab pemilik toko dengan ramah. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko. "Tidak salah. Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepada aku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial. Protesnya heran. "Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah," ucap sang pemilik toko dengan tenang. "Dengan Allah? Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu," ucapnya. Menghela nafas sejenak, sambungnya kembali. "Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sesungguhnya diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu dan rendah diri."

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Filosofi botol kosong. Pernah dengar filosofi ini? Kalau diisi air mineral, harganya 3 ribuan. Kalau diisi jus buah, harganya 10 ribuan. Kalau diisi madu, harganya ratusan ribu. Kalau diisi parfum, harganya bisa jutaan. Namun kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang ke sampah karena tidak berguna. Sama-sama dikemas dalam botol, tetapi berbeda nilainya. Sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. Begitu juga dengan kita. Semua sama manusia. Yang membedakan adalah karakter yang ada di dalamnya. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Sukses tidak diukur dari posisi yang kita capai, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi. Berusaha untuk meraih sukses. Bila kita mengisi hati dengan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, hampir pasti kita tidak akan memiliki hari ini untuk disyukuri. Hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup. Namun hujan besar itu seperti tantangan hidup. Tidak perlu berada memohon hujan untuk berhenti, tetapi berdoalah agar payung kita bertambah kuat. Ingat, umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. So, selagi masih tersisa jatah usia kita, yuk lakukanlah sebanyak yang kita mampu. Kita lakukan semua yang bermanfaat.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Ada seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa air itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kentik kecil di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan. Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi. Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke pompa karatan hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar? Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera pada kertas itu, sekalipun itu berisiko. Ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Pro2? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ya, begitulah. Memberi baru menerima, menderita baru bahagia. Berusaha dulu, sukses kemudian.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

teman Pro2 yang senantiasa setia di program 2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 17 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu. RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 90,8 MHz bersama saya Fitrah Nur Isania. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
3: Teman.

0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad al-basyirin nadhir was-sirajin munir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus hubungannya dengan langit setelah wafatnya nabi-nabi mereka, kecuali agama Islam yang dibawa oleh Rasul akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan oleh keabadian mukjizat beliau, yaitu Al-Quran, yang merupakan tali penghubung antara Allah dengan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kalian semua dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, umat-umat yang telah lalu memiliki kitab suci, namun kitab suci mereka telah terselewengkan, terselipkan ucapan-ucapan para pemuka agama dan para pendeta mereka, sehingga kitab-kitab tersebut tidak sakral dan bukan merupakan wahyu ilahi yang murni lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah mukjizat pamungkas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keabadiannya adalah suatu keniscayaan. Keistimewaannya tidak terbantahkan. Di antara keistimewaan tersebut adalah Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Ahlus Sunnah telah sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalamullah, firman atau ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Jibril alaihi salam secara hakiki. Kemudian Jibril mewahyukannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya ia mendengar kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Al-Qur'an menghapus semua kitab suci yang sebelumnya. Islam adalah mata rantai terakhir dari agama para nabi dan rasul yang menghapus seluruh agama-agama sebelumnya, yang kemudian menjadi agama satu-satunya yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka demikian pula dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang menghapus kitab-kitab suci yang sebelumnya seperti Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Sehingga Al-Qur'an menjadi satu-satunya rujukan manusia untuk mencari hidayah dan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, dan menjadi penjaga bagi kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah Al-Qur'an terjaga keautentikannya. Di antara cacat yang menimpa kitab-kitab suci yang lalu adalah tidak terjaganya kitab-kitab tersebut dari penyelewengan, dan tidak selamat dari penambahan maupun pengurangan. Namun Al-Qur'an terjaga dari hal tersebut dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hijr yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa mempelajari, membaca dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit...

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. DJS Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Oki Aditya Wibowo mengatakan, kondisi antrian yang mulai melandai di Kota Kendari merupakan hasil dari berbagai langkah yang dilakukan secara bersama-sama dan terus dievaluasi di lapangan. Menurut Oki, peningkatan kebutuhan Pertalite menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi antrian di sejumlah SPBU di banyak kota di Sulawesi. Pertamina mencatat penyaluran Pertalite di Kota Kendari pada September meningkat sekitar 19% dibanding rata-rata penyaluran Januari hingga Mei 2026. Untuk merespons peningkatan kebutuhan tersebut, Pertamina melakukan sejumlah langkah di lapangan, diantaranya menambah pasokan Pertalite di lembaga penyalur, melakukan penyesuaian jam operasional, serta menambah operator. Di tengah kondisi tersebut, Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM secara bijak sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diharapkan mengikuti arahan petugas dan tidak melakukan pengisian secara berlebihan agar pelayanan dapat diberikan secara merata. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong maskapai Super Airjet kembali melayani penerbangan rute Makassar Bau-Bau pada Oktober 2026 untuk memperkuat konektivitas udara di wilayah Kepulauan Buton setelah pertemuan dengan Direktur Utama Super Airjet Ari Azhari di Bau-Bau, Rabu 16 September 2026. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bau-Bau Dahrul Dahlan, Kepala Bandara Bato Ambari Bau-Bau Anas Labarkara dan Kabak Protokoler Setda Kota Bau-Bau dalam pertemuan tersebut membahas keberlanjutan layanan penerbangan di wilayah Kepulauan Buton. Selain Super Airjet, Pemkot Bau-Bau juga memastikan operasional Wings Air tetap menjadi bagian dari upaya menjaga akses transportasi udara masyarakat dengan jadwal penerbangan satu kali pada pagi hari. Jadwal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan penerbangan pagi dari Bau-Bau untuk terhubung dengan penerbangan lanjutan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sulawesi untuk menggunakan masker saat kualitas udara memburuk serta membatasi aktivitas di luar ruangan. Imbauan ini penting diterapkan seiring masih berlangsungnya karhutla di sejumlah daerah hingga pertengahan September 2026. Melalui keterangan resmi yang dipublikasikan laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5 yang berbahaya bagi saluran pernapasan. Partikel ini berukuran kurang dari 2,5 mikrometer sehingga mampu terhirup hingga ke bagian terdalam paru-paru. Paparan asap karhutla dapat memicu beragam keluhan mulai dari iritasi mata, tenggorokan gatal, batuk hingga sesak napas. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta warga dengan riwayat asma maupun penyakit paru. Selain memakai masker, Kemenkes juga menganjurkan masyarakat untuk rutin memantau indeks kualitas udara melalui aplikasi resmi sebelum memutuskan beraktivitas di luar rumah, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta memperbanyak konsumsi air putih. Masyarakat juga diingatkan agar tidak menyepelekan gejala pernapasan ringan dan warga yang mengalami sesak nafas, batuk menetap, nyeri dada, hingga iritasi mata berat diimbau segera memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat sebelum kondisi memburuk. Demikian Info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Hai teman Pro2 dimanapun kamu berada. Selamat pagi nih ya untuk kamu semua yang lagi dan baru aja dengerin Dimas di radio ya. Mau itu di mobil, mau itu di rumah, di kampus. Kampus mana yang kamu ada apa nih pagi-pagi udah di kampus nih ya. Siapa tahu lagi sidang ya kan di pagi hari ini di hari Jumat ya tanggal 18 September 2026. Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia teman Pro2. Dan seperti biasa di Ispada kali ini Dimas akan menemani kamu hingga pukul 10 pagi teman Pro2. Dimas sudah nyiapin banyak informasi yang keren-keren di jam 6 ke jam 7 ini ya. Sambil Dimas ingetin ke kamu nih, ini hari yang penting banget untuk RRI Kendari. Kenapa? Karena hari ini dimulai RRI Fest 2026 teman Pro2. Jadi buat kamu nih yang nanti sore, siang sore ya, lagi gak ada kegiatan, melipir ke RRI Kendari karena banyak kegiatan ya. Ada cek kesehatan gratis, terus ada pasar murah, terus ada pelayanan SIM keliling, ada pelayanan e-passport teman Pro2. Beh, banyak pokoknya kegiatannya ya. Dan gak lupa nanti sore kita akan ada jalan sehat dan bagi-bagi door prize banyak banget. So, Dimas sudah nyiapin informasi-informasi keren. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih, kamu udah siap-siap ke kantor hari Jumat yang luar biasa ini teman Pro 2? Atau kamu masih di rumah ya, masih bengong gitu, masih duduk gitu ya, masih menikmati hawa sejuk di pagi hari, di hari Jumat yang berkah ini teman Pro 2? Sambil ya Dimas temenin kamu bengong, sambil Dimas temenin kamu siap-siap teman Pro 2, Dimas ada satu informasi yang ini lagi happening banget ya di ibu kota sana ya. Kalau kasus influenza A ini lagi jadi sorotan ya, rumah sakit di sejumlah daerah khususnya di Pulau Jawa ini melaporkan kenaikan jumlah kasus yang sangat drastis teman Pro 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin membenarkan adanya kenaikan kasus influenza, tapi ia menegaskan influenza adalah penyakit musiman. Memang ya ada kenaikan, masyarakat mesti tahu juga. Dan hal yang sama juga diungkapkan sama Kepala Biro Komunikasi Informasi dan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman, karena menurutnya tren peningkatan kasus virus pernapasan ini wajar terjadi menjelang akhir tahun ya. Dan hasil surveillance sendiri ini mencatat kelompok anak usia dini jadi kelompok yang paling rentan terdampak kenaikan kasus virus influenza ini ya teman Pro 2 ya. Kedati demikian, Aji ini memastikan kondisi fasilitas kesehatan nasional tetap aman dan tidak mengalami over capacity meskipun ada kenaikan kasus influenza A teman Pro 2. Dan Kemenkes juga mengimbau kita nih ya, anak-anak muda, terus orang tua yang punya anak usia dini gitu, lebih waspada terhadap gejala batuk sama demam ya. Terapkan juga protokol kesehatan dasar, pakai masker kalau misalnya lagi batuk atau lagi pilek teman Pro 2. Sering cuci tangan pakai sabun ya sebelum kita melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas, sebelum makan apalagi ya teman Pro 2 ya. Dan kita harus senantiasa juga menjaga daya tahan tubuh nih. Dan influenza A sendiri itu pada dasarnya merupakan virus umum yang menyebabkan penyakit pernapasan musiman bersama dengan influenza B gitu. Jadi influenza A sendiri punya beberapa subtipe yang umum beredar ya, di antaranya adalah subtipe A H1N1 sama A H3N2 teman Pro 2. Nah, cara bedain gejala flu sama alergi juga harus kita tahu juga ya. Jangan sampai kamu ngerasain badan kamu enggak enak nih ya. Gejalanya tuh mirip flu, tapi ternyata kamu alergi misalnya, atau kamu tuh alergi ternyata diagnosanya tuh ternyata gejala flu aja gitu. Nah, gejala influenza sendiri itu umumnya datang secara mendadak ya. Dan berikut beberapa gejala influenza A yang mau Dimas share ke kamu nih teman Pro 2. Pertama, kamu ngerasain demam atau menggigil gitu ya di malam atau di pagi-pagi gitu ya teman Pro 2. Terus kamu ada batuk yang gak enak, batuk kering kah sampai dadanya sakit kah, atau batuk berdahak yang bikin tenggorokan kamu gak enak, diiringin sama sakit kepala teman Pro 2 ya. Kamu pusing buat bangun, buat aktivitas gitu. Terus sendi-sendi kamu atau tubuh kamu juga banyak yang nyeri gitu, alias nyeri tubuh nih teman Pro 2. Dan gampang capek ya, kamu rasanya lemes banget, sakit tenggorokan sampai ke pilek gitu ya. Pilek ini berarti udah masuk ke kriteria gejala influenza yang banyak ditemukan sama orang-orang ya teman Pro 2. Jadi Dimas sekali lagi mau ngingetin ke kamu, kalau misalnya kamu ya punya gejala-gejala influenza yang tadi Dimas sebutin, segera periksakan diri kamu ke dokter teman Pro 2, pakai masker ya, minum obat jangan lupa teman Pro 2, dan istirahat secukupnya. Karena jangan sampai di acara yang di hari yang spesial ini di tanggal 18 nya hari Jumat ya, kita mau undang kamu ke RRI Fest nanti sore tapi kamu malah sakit teman Pro 2.

0: Kle. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman Produa, kalau misalnya ngomongin Seoul, Korea Selatan nih, biasanya yang langsung kebayang apa teman Produa? Pasti K-pop kan, terus drakor, terus mungkin spot-spot atau jajanan-jajanan Korea yang enak banget gitu ya teman Produa. Tapi ternyata ada satu kawasan di Seoul yang sekarang lagi jadi sorotan dunia nih, namanya Jongno Triga. Kawasan ini baru aja dinobatkan sebagai kawasan yang paling keren di dunia tahun 2026 versi majalah perjalanan Time Out. Yang bikin menarik, Jongno Triga ini bukan kawasan yang cuma mengandalkan gedung-gedung tinggi aja ya, atau tempat yang instagramable, tapi daya tariknya ada di suasana yang apa ya, mix banget, yang campur banget nih katanya. Ada bangunan tradisional, ada

okay, nanti tahun baru kayaknya gue bisa nih ke Korea nih. Amin gitu ya, mampir ke Jongno Triga gitu. Jadi mungkin ini juga yang bikin sebuah kawasan itu terasa keren ya teman Pro 2. Bukan karena semuanya itu serba baru gitu, dicat ulang, dibikin apa, dibikin ini gitu. Tapi tradisinya tuh masih terasa, anak-anak mudanya juga punya space ya, atau hub gitu untuk berkumpul sama nikmatin tempat-tempat baru. Jadi mungkin ini juga bikin sebuah kawasan terasa lebih keren juga nih. Dan ini bisa jadi inspirasi juga untuk kota Kendari ya. Bukan karena semuanya baru intinya gitu ya, tapi karena identitas lamanya masih ada dan bisa terus hidup mengikuti perkembangan zaman. Kalau satu hari kamu punya kesempatan jalan-jalan ke Seoul teman Pro 2 sama Dimas ya, kira-kira kamu penasaran mau mampir ke Jongno Triga enggak nih ya, untuk jajan-jajan di sana, di pocanya, kita mampir ke spot-spot apa tadi, hangat butik sama kafe-kafenya, itu kan keren banget ya teman Pro 2. Kita manifestasiin dulu yuk di hari Jumat yang berkah ini ya. Kita sama-sama berdoa sama Tuhan kita ya Rob, mudah-mudahan ya di akhir tahun ini kita semua nih, Dimas dan juga teman Pro 2, bisa mampir ke Jongno Triga di Seoul Korea Selatan. Amin.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Teman berdua, sebelum Dimas tutup ya perjumpaan kita di segmen jam 6 pagi ini, Dimas mau kasih kamu ya informasi kondisi langit Kendari nih. Waduh. Untuk Jumat tanggal 18 September 2026, cuaca di Kota Kendari hari ini diperkirakan berawan, teman berdua. Jadi buat kamu yang pagi ini udah keluar rumah, mau ke kantor kah, mau sekolah, kuliah atau kerja ya, sekedar atau sekedar jalan-jalan gitu ya, kayak hari fest gitu, suasana langit pagi ini cenderung tertutup awan ya. Suhunya juga berada di kisaran 20-31 derajat Celcius. Masih cukup nyaman untuk memulai pagi nih teman pro 2. Tapi masukin siang ya, masuk ke siang hari suhu bisa terasa panas ya. Hangat ya, ada di kisaran 28-31 derajat Celcius. Menjelang sore suhunya mulai turun sekitar 24-28 derajat Celcius dengan kondisi cuaca juga masih berawan. Secara umum BMKG juga menyebut kondisi kering ini masih cukup dominan di Indonesia pada periode ini ya. Tapi bukan berarti kita bisa langsung santai menganggap hujan itu gak mungkin turun ya teman pro 2 ya. Potensi hujan lokal masih bisa terjadi di sejumlah wilayah di Sultra. Jadi tetap pantau perubahan cuaca, terutama kalau kamu punya aktivitas di luar ruangan. Jadi pagi ini cek langit sebelum berangkat, siapin perlengkapan seperlunya, jangan lupa cukup minum. Apalagi kalau misalnya aktivitas kamu banyak di luar ruangan ya. Dan Dimas juga mau ngingetin ke kamu semua nih teman pro 2, buat kamu yang nanti sore mau ikutan jalan santai ya, mampir ke RRI untuk abis jalan santai terus nungguin door prize-nya, jangan lupa untuk bawa baju olahraganya ya, baju santainya ya. Nanti kita ketemu di titik kumpul di RRI Kendari jam 3 sore teman pro 2. Jangan lupa untuk registrasi dan juga ambil kuponnya, ikut jalan santainya, karena nanti di spot-spot tertentu ya, di alur jalan santai itu nanti akan ada perobekan kupon teman pro 2. Dan disitulah nanti kupon-kupon kamu akan dikumpulin dan kita acak untuk pembagian door prize di RRI Fest sore hari ini teman pro 2. Jadi jangan bingung ya, kamu sore hari ini mau kemana, ayo langsung mampir ke RRI Kendari teman pro 2, karena RRI Fest di hari ini berlanjut ya. Mulai dari pagi pokoknya ada pelayanan SIM keliling, ada pelayanan e-passport teman pro 2 dari imigrasi, ada UMKM ya, terus ada juga bazar UMKM tadi ya udah disebutin, terus ada pasar murah teman pro 2, dan ada cek kesehatan gratis. Jadi kalau misalnya hari Jumat ini kamu lowong, silakan mampir ke RRI Kendari nanti siang ya teman pro 2. Dimas tunggu, nanti kita akan ketemu di RRI Fest RRI Kendari. So stay tune terus, nanti di jam 7 pagi Dimas akan kembali dengan topik yang fresh ya pastinya, untuk nemenin santai pagi kamu, sarapan kah, kerja atau di jalan. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: do, look what you just made me do.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masuk di jam 7 pagi nih teman Pro 2. Kamu sadar gak sih semuanya nih, kalau Jumat itu kayak punya hawanya sendiri nih, asik. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir ya, sama aja sih, bangun pagi, mandi, siap-siap, berangkat kerja kah, berangkat kuliah, berangkat sekolah, ya. Rutinitasnya tetap sama teman Pro 2. Tapi begitu buka handphone, lihat tanggal, terus sadar, wah hari ini hari Jumat. Entah kenapa langsung ada rasa kayak tinggal dikit lagi menuju weekend nih, wah. Makanya kadang hari Jumat tuh gak perlu sesuatu yang wah banget untuk bikin mood kita bagus gitu. Apalagi pagi-pagi, hal-hal kecil aja ya udah cukup banget tuh bikin kita jadi bagus moodnya. Misalnya hari ini kamu sengaja beli sarapan favorit kamu gitu, mampir misalnya di Mandonga nih ya, di Lawatas itu banyak nih spot sarapan favorit gitu. Nah, ada mungkin yang gak bisa mulai pagi tanpa kopi juga. Mungkin pagi-pagi kamu beli kopi favorit kamu gitu ya. Belum minum kopi, jangan ajak ngobrol dulu. Kayak teman Dimas tuh siapa ya? Ada juga yang punya lagu wajib untuk nemenin perjalanan pagi gitu. Begitu lagu favoritnya keluar dari playlist, suasana jalan langsung kayak beda aja gitu. Mau macet dikit ya udah, ya kan, yang penting sing along gitu. Yang penting ada soundtracknya selama perjalanan gitu. Bahkan OOTD yang kamu pilih nih untuk hari Jumat ini bisa jadi penyelamat mood kamu teman Pro 2. Karena hari ini kamu pakai baju yang paling nyaman ya kan, sepatu favorit kamu, parfum yang wanginya bikin kamu ngerasa lebih fresh gitu. Walaupun sebenarnya yang tahu wanginya cuma kamu sendiri, ya gak apa-apa gitu. Lucunya hal-hal kecil kayak gini tuh kadang memang cukup buat bikin kita ngerasa oke, hari ini saya bakal jadi lebih baik dan jadi hari yang baik nih untuk saya gitu. Kalau Jumat pagi ini teman Pro 2, kira-kira apa nih, hal kecil apa yang kamu lakukan untuk bikin mood kamu kerasa lebih bagus? Sarapan favorit? Kopi? Dengerin lagu? Pakai outfit andalan? Atau jangan-jangan alarm bunyi jam 5 tapi benar-benar bangun jam 6 kurang 5? Kayak Dimas. Apapun itu gak harus mahal dan gak harus ribet ya teman Pro 2. Karena kadang hari Jumat yang menyenangkan memang sesederhana ngelakuin satu hal kecil yang bikin kamu bilang gini nih, ini baru hari Jumat gitu. Siapa tahu kamu punya rezeki lebih ya kan, kamu sedekah di hari Jumat yang berkah ini gitu ya. Jadi menikmati paginya dengan sedekah gitu ya, dengan membantu orang lain gitu. Dimas yakin ya, dengan if you start with the good things will being with you always gitu. Asik bahasa tolakinya kayak gitu teman Pro 2.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kelihatan kan?

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Teman berdua, kalau dipikir-pikir ya, setiap orang tuh kayaknya punya versi sendiri untuk nikmatin hari Jumat ya. Even itu Dimas gitu. Ada yang dari pagi udah punya ritual, kayak bangun tidur, mandi, pilih OOTD yang nyaman, terus cari sarapan. Ada juga yang pas keluar rumah hal pertama yang dicari bukan kantor. Bukan langsung ke kampus ya, bukan langsung ke sekolah, tapi tempat ngopi, bah. Lucunya karena kebiasaan kecil ini tuh makin kita ngerasain the feels of Friday itself gitu. Misalnya biasanya kamu tuh buru-buru berangkat, tapi Jumat ini ya sempetin mampir beli sarapan favorit kamu, atau biasanya dengerin musik seadanya. Hari ini sengaja pilih playlist yang bikin perjalanan pagi kamu lebih santai gitu ya. Buat yang kerja mungkin ada yang dari pagi udah mikirin, eh nanti mau makan siang apa ya, atau nanti mau ngapain ya habis pulang kerja ya gitu. Buat kalau yang kuliah mungkin ngomong sama teman kayak, eh nanti malam jadi nih kopi-kopi, asik. Jadi sebenarnya rasa senang di hari Jumat itu gak selalu muncul karena kita punya rencana besar. Kadang cuma karena ada sesuatu yang kita tunggu, teman pro 2. Dan yang menarik, hal-hal kecil kayak gini bisa bikin rutinitas yang sebenarnya biasa aja terasa sedikit beda gitu. Jadi kalau misal pagi ini kamu punya satu kebiasaan yang cuma terasa lebih seru nih kalau dilakuin hari Jumat, boleh banget dijalanin ya. Mau sarapan favorit, beli minuman kesukaan kamu, muter lagu tertentu, atau sekedar pakai OOTD yang bikin kamu ngerasa keren di hari Jumat ini, gas. Yang penting jangan lupa nikmati juga proses perjalanannya. Karena kalau misalnya dipikir-pikir, weekend itu memang have fun ya teman-teman berdua, tapi Jumat pagi juga punya kesenangan kecilnya sendiri.

0: buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

Member 2, ada satu hal yang menurut Dimas tuh menarik banget di hari Jumat ya. Hari ini tuh rasanya kayak kita boleh kasih sedikit bonus untuk diri kita sendiri gitu, self reward. Bukan karena ada yang beda, tapi memang hari Jumat ini ya rasanya kita banyak-banyak bersyukur gitu ya. Kita bisa kasih bonus untuk diri kita sendiri, teman Pro 2. Bukan berarti harus belanja ke belanja besar gitu ya, atau pergi ke tempat yang mahal. Bonusnya bisa kecil aja, kayak misalnya hari ini setelah pulang kerja atau kuliah, kamu mau mampir ke RRI Fest gitu ya, buat beli jajanan yang dari kemarin kamu pengen gitu. Atau biasanya cuma minum air putih gitu, hari ini beli minuman favorit gitu, beli coklat gitu, di RRI Fest juga gitu. Biasanya langsung pulang, hari ini mampir sebentar ketemu temen untuk jalan santai di RRI Fest misalnya. Masuk terus. Biasanya malam juga cuma rebahan sambil scroll TikTok. Hari ini mungkin kamu mau keluar gitu, nongkrong di RRI Fest gitu ya, main game di sini sambil jajan-jajan gitu. Hal-hal kecil kayak gini tuh ternyata lumayan bikin kita ngerasa, oke, okay, ini udah hampir satu minggu saya lewatin, dan ada kalanya kita take a break dulu nih. Kita boleh santai, sesantai-santainya santai gitu. Gak ada salahnya juga sesekali nikmatin hal sesederhana yang memang kita suka, teman berdua. Karena kita sering mikirin tugas yang belum selesai, kerjaan yang belum beres, target yang belum tercapai, sampai lupa kalau selama seminggu ini kita juga udah ngelakuin banyak hal gitu. Jadi Jumat bisa jadi pengingat kecil, gak harus selalu produktif setiap saat. Kadang kita juga perlu nikmatin sesuatu yang sederhana gitu. Mau itu makan enak, ngopi, dengerin musik, ngobrol sama orang yang kita suka, atau bahkan cuma pulang, mandi, rebahan di kasur sambil bilang, yes, akhirnya rebahan di hari Jumat gitu. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya hari ini kamu mau kasih bonus kecil untuk diri kamu sendiri, silahkan teman Pro 2. Dimas kasih masukan untuk kamu, Dimas kasih saran untuk kamu. Kalau RRI Kendari ini lagi ngadain acara event RRI Fest hari Jumat dan hari Sabtu ya, jangan lupa di sore hari ini, kita ada jalan santai ya, yang setelah itu kita akan bagi-bagi door prize yang banyak banget gitu. Jadi setelah 4 hari atau 5 hari beraktivitas, take a break-nya di RRI ya, siapa tahu kamu pulang nanti setelah jalan santai bawa banyak door prize gitu. Apalagi ya, itu bagian dari Jumat berkat kamu di hari ini. Oke teman Pro 2, nanti di jam 8 Dimas akan kembali menemani kamu dengan sajian topik yang menarik ya. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.